0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada
2: selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Ya halo teman terbaik kamu, balik lagi di Pro 2 di program Spada ya. Ruang paling asik buat kita ngobrolin hal-hal seru bareng Rere Pro 2 di 97.8 FM Pro 2 Manokwari, bareng sama Kak Susan yang nemenin kamu di pagi hari ini. Teman Pro 2 nemenin kamu selama 1 jam ke depan sampai jam 10.00 waktu Indonesia Timur. Ya teman Pro 2, buat kamu-kamu ya, kamu-kamu bisa langsung komen di Facebook, di live Facebooknya Pro 2 atau dengerin kita via aplikasi Radio Play Go. Nah pagi ini topik kita agak berat ya teman Pro 2, tapi penting banget buat masa depannya kita. Kita bakal bahas soal gimana sih perannya kita-kita yang muda ini sebagai penggiat anti narkoba dalam upaya PM4GN. Nah jangan shock dulu teman Pro 2 sama istilahnya. Ntar kita bedah bareng narasumber kita yang keren banget, karena sudah hadir di studio ada Pak Stanley Tahupia. Beliau ini penyelundup narkoba muda dari BNNP Papua Barat. Selamat pagi Pak Stanley, gimana kabarnya hari ini?
8: Selamat pagi Kakak Susan, kabar luar biasa baik, puji Tuhan, selamat pagi.
7: Semangat ya Pak.
8: Semangat, iya.
7: Wah mantap, harus semangat ya Pak, karena pendengar kita hari ini mayoritasnya anak-anak muda di Manokwari ya.
8: Iya.
7: Pak Stanley, kalau dengar kata PM4GN sama penggiat anti narkoba, karena kadang anak muda ini berpikir, ah itu mah urusan internal BNN atau polisi aja ya. Kita mah tugasnya belajar aja. Nah sebenarnya seberapa butuh sih BNN Papua Barat sama peran anak muda ini Pak?
8: Iya, baik. Selamat pagi semua pemirsa, pendengar yang setia Pro 2 di acara Spada ini. Makasih Kak Susan.
7: Iya.
8: Baik, kalau untuk masalah narkoba khususnya yang tadi ditanyakan, seberapa BNN sangat membutuhkan peran anak muda ya. Nah yang pertama-tama kalau kita lihat topik ini kan stakeholder, pemangku kepentingan. Tentunya anak muda ini merupakan bagian dari pemangku kepentingan yang memiliki peran yang sangat penting.
7: Iya.
8: Yang pertama, anak muda ini kan kalau kita lihat saat ini menjadi tumpuan dalam segala sesuatu.
7: Iya.
8: Makanya dibilang biasanya kita tahu generasi muda. Masa depan mereka masih cukup panjang seperti
7: iya.
8: itu. Nah kemudian pergerakan anak muda ini kan agak berbeda dengan generasi-generasi yang di atasnya.
7: Iya,
8: di mana mereka lebih leluasa mengakses informasi ya.
7: Iya.
8: Teknologi, bahkan perkembangan-perkembangan terkini mereka akan lebih cepat dari segi interaksi dunia digital. Seperti itu. Nah berangkat dari situlah, mengapa BNN melihat anak muda ini sangat berpotensi dan sangat krusial dalam kaitan perpanjangan tangan daripada BNN untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai penggiat anti narkoba. Nah, dalam data pun kurang lebih 15-64 tahun usia produktif, dan dalam kasus faktual di mana penanganan di lapangan paling banyak itu terjaring anak-anak muda, remaja, anak muda usia-usia sekolah, usia-usia pendidikan, SMP, SMA, seperti gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan PAUD atau usia dini, SD pun harus kita sejak dini tanamkan untuk edukasinya.
7: Edukasi, ya.
8: Siap, seperti itu. Jadi kalau dikatakan sangat seberapa perlu atau seberapa penting, justru anak muda menjadi garda terdepan sebenarnya dalam kaitan dengan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan, ya. Penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba. Seperti itu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan untuk saat ini peran anak muda itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena sasarannya sendiri itu anak muda. Bandar maupun penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika justru anak muda itu sendiri. Seperti itu kira-kira kasusan.
7: Iya. Jadi penggiat anti narkoba kan tidak harus pakai seragam ya Pak, atau ikutan rahasia juga atau Pak? Cukup jadi influencer di tongkrongan sendiri. Nah, buat teman Prodo yang mau nanya-nanya langsung ke Pak Stanley atau mau cerita pengalaman seputar topik kita kali ini ya, kalian bisa langsung chat atau WA ke nomor teleponnya Prodo2 di 0812-9971-0222. Nah, Pak Stanley lanjut lagi nih. Anak muda sekarang kan rentan banget kena peer pressure ya, atau biasa dong bilang tekanan teman sebaya ya. Kadang-kadang tahu temannya pakai barang terlarang nih, tapi takut untuk lapor karena dicap cepu atau pengkhianat ya. Gimana sih, Pak, solusinya dari kacamata hukum dan pendekatan emosional untuk mereka yang seperti itu?
8: Iya, sebenarnya memang anak-anak muda ini kan prinsip-prinsip ingin diakui dan diterima itu kan merupakan prinsip mendasar dari sebuah komunitas yang mereka gandrungi atau bahkan ada di dalamnya. Dan ketika mereka melihat atau mendengar bahkan mengalami langsung ada penyimpangan, memang agak sulit mereka bersikap lebih positif dan lebih terbuka untuk melaporkan. Karena biasa prinsip kesetiakawanan itu dijunjung tinggi di atas segala-galanya. Namun perlu diingat bahwa anak muda itu juga memiliki personal branding jangka panjang. Betul. Untuk komunitasnya. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai satunya buruk itu penilaiannya ke komunitas. Jadi anak muda harus berpikir lebih realistis, lebih clear dalam memahami tujuan dan arah komunitas. Kan seperti itu. Betul. Sehingga ketika anak muda mendapati ada kasus-kasus narkotika, khususnya kita lihat dulu nih yang mana kategori penyalahgunaannya atau peredaran gelapnya. Nah, kalau penyalahgunaannya itu kan pendekatan kemanusiaan. Harusnya anak-anak muda yang tahu masalah ini harus dilaporkan dalam kaitan dengan pengobatan atau tindak lanjut supaya dia bisa pulih atau sembuhkan, seperti itu. Jadi anak muda tidak perlu takut untuk melaporkan, khususnya untuk masalah-masalah jika terjadi penyalahgunaan. Ibaratnya orang sakit, itu kalau disimpan, dirahasiakan, kasihan, sakitnya tambah parah, bahkan bisa meninggal, seperti itu. Tapi ketika dia lebih bersikap terbuka, artinya bahwa tidak perlu takut, itu kan dijamin oleh undang-undang, khususnya untuk penyalahgunaannya. Nah, kalau misalnya kategori 2 yang seperti kasusan bilang peredaran gelap, itu beda lagi tuh. Nah, di situ penanganannya harus hati-hati. Nah, tentunya negara itu menjamin perlindungan saksi pelapor. Seperti itu. Jadi Undang-Undang 31 2014, perubahan dari undang-undang sebelumnya itu 2016 nomor 13 itu ada beberapa jenis perlindungan bagi mereka yang melapor. Tentunya yang satu itu perlindungan identitas. Identitas tidak akan dibuka pada saat proses penyelidikan. Kemudian perlindungan secara fisik, keamanan, ancaman secara fisik maupun psikis. Jadi biasanya pelapor itu mereka tidak dihadirkan di persidangan untuk masalah narkotika. Terus kalau bilang pelapor ini kan ibaratnya hanya sebagai laporan informasi awal, tapi belum menjadi satu tindak pidana ketika tidak tertangkap tangan, kan seperti itu. Ini kan baru informasi saja, misalnya itu di sana tuh ada semacam nongkrong-nongkrong dan mereka itu ada transaksi atau make kan gitu. Namun penyidik dalam hal ini polisi atau penyidik BNN sendiri harus menunggu saat yang tepat ketika menerima laporan itu, lalu kemudian mungkin diikuti sampai pada saatnya nanti kemudian akan diproses ketika ada terjadi transaksi. Kan gitu, pasal 114. Sehingga yang nantinya akan jadi saksi itu adalah pihak penyidik atau polisi itu sendiri, bukan pelapor. Nah, itu hanya sebagai peran serta masyarakat yang diamanatkan oleh undang-undang 104 sampai 106. Ya memang masyarakat punya peran seperti itu, harusnya memberikan laporan, memberikan kan gitu. Informasi. Betul, karena polisi ini kan tidak 1x24 jam harus berada di mana saja kan. Nah, makanya itu kenapa muncul istilah penggiat anti narkoba. Salah satunya amanat undang-undang adalah stakeholder ini berperan untuk memberikan laporan. Bukan cuma
7: laporan ke BNN.
8: Siap, seperti itu. Itu merupakan output, bagian dari kontribusi nyata untuk mendukung upaya P4GN. Hanya dengan memberikan laporan. Jadi tidak usah takut karena undang-undang menjamin perlindungan identitas dan perlindungan fisik maupun psikis. Jadi tidak akan dihadirkan di persidangan. Seperti itu kasusan.
7: Tapi kan biasanya Bapak di tongkrongan itu tuh dia pengen ngelapor, tapi aduh kayaknya aku nanti dicap tidak setia kawan atau apapun. Dan biasanya pemakai juga pengen berhenti, tapi kalau diajak, mau-mau saja. Itu caranya gimana untuk mentalnya mereka?
8: Baik, untuk penyalahgu dan narkotika ini kan yang paling berpengaruh memberikan kontribusi kuat untuk penyalahgunaannya kan orang terdekat.
7: Iya.
8: Jadi pemetaannya adalah dalam satu hari itu dia paling sering jumpa dengan siapa, itu akan sangat mempengaruhi. Itu sudah pasti itu. Nah tentunya tidak ada cara lain untuk berhenti dari penyalahgunaan itu. Bahwa dia harus memiliki satu keinginan yang kuat. Seperti itu.
7: Keinginan dalam dirinya sendiri.
8: Betul, keinginan dari dirinya sendiri untuk mengambil keputusan-keputusan penting untuk masa depan dia. Khususnya dengan pertemanan. Cuma kan kalau di usia-usia remaja atau anak muda kan ingin diakui dan diterima. Nah, takutnya dijauhi itu kan.
7: Iya.
8: Itu yang menjadi momok yang sangat menakutkan. Bagaimana ketika saya mau jadi baik, saya dijauhi teman-teman. Tapi kembali lagi ada pilihan. Bahwa hidup ini mau pilih yang baik ada risiko, mau pilih yang tidak baik pun ada risiko. Jadi selalu anak muda itu harusnya kita arahkan bukan mendikte, tapi tentunya memberikan gambaran-gambaran, ilustrasi, beserta risiko. Anak-anak sekarang ini kan lebih cenderung, lebih suka sesuatu yang faktual, dan lebih cenderung diberikan pilihan, gitu. Iya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa langsung ini salah, ini benar, enggak. Tapi kita memberikan gambaran, kalau seperti ini akan jadi begini, seperti gini akan jadi gini. Jadi ketika itu sudah dilempar ke mereka, ajaklah mereka untuk berpikir kembali.
7: Iya, berpikir kritis.
8: Ya, berpikir kritis. Kira-kira begini dampaknya gimana? Coba dialog. Ya. Apalagi Gen Z kan sekarang agak Gen beda pemikiran, beda dengan zaman saya yang generasi milenial.
7: Baru ditanya sudah jawabannya bla bla bla bla, ditanya balik.
8: Ditanya balik, ya kan, alasannya apa, terus kemudian kenapa sampai begitu bla bla bla. Pokoknya banyak sanggahannya kalau generasi sekarang. Jadi kita harus apa namanya itu, memang tantangan sekarang beda untuk berhadapan dengan mereka.
7: Betul.
8: Seperti gitu. Jadi ya, kita juga harus punya kemampuan dalam kaitan pengelolaan emosi satu, kemudian pengetahuan yang ketiga, bagaimana kita harus punya strategi kan?
7: Iya.
8: Untuk bagaimana memberikan pilihan-pilihan itu kepada pilihan mereka. Siap, tentunya.
7: Pastinya itu butuh kerja keras dari BNN dan juga bersama keluarga yang terdekat ya, faktor lingkungannya mereka.
8: Benar, kalau untuk yang tadi itu yang melapor dalam kaitan dengan takut dicap pengkhianat dan sebagainya, itu kan frame. Berarti takut aja udah keputusan kan?
7: Iya.
8: Nah, saya takut nih, berarti itu kan keputusan untuk takut. Tapi ketika kita, belum lagi gini, kalau saya lapor saya dapat apa?
7: Betul.
8: Terus kalau saya tidak lapor, berarti kan saya aman, komunitas saya masih tetap jalan.
7: Jalan.
8: Saya juga enggak diusik gitu misalnya. Betul. Tapi kalau saya lapor, saya dapat apa gitu. Orang sekarang kan berpikir tentang reward. Orang tidak berpikir tentang keselamatan jiwa. Tapi untuk saya apa, kan seperti itu. Nah, tapi tentunya kembali lagi, penggiat anti narkoba ini sebenarnya panggilan hati nurani. Ini bukan berbicara tentang fee, karena uang itu nilainya berubah. Itu gampang kita mau dapat. Uang gampang dicari. Itu bahasa kasarnya begitu. Tapi kemudian begini, bagaimana dengan penyelamatan jiwa-jiwa yang ibaratnya mereka itu sayang sekali. Kita sebenarnya bisa untuk menyelamatkan mereka, tapi kita tidak lakukan itu. Bagaimana nasib anak-anak muda, apalagi kita punya anak sepantaran usia itu, lalu kemudian kita pembiaran. Bagaimana kalau itu terjadi pada anak-anak kita? Saya pikir ini pemikiran-pemikiran kritis yang harus menjadi tanggung jawab bersama.
7: Betul.
8: Begitu, untuk menyelamatkan generasi. Jadi ini bukan hanya BNN saja. Seperti itu, sehingga anak muda bisa lebih cerdas untuk melihat, oh inilah jalan yang dia harus pilih. Seperti itu kira-kira kasusnya.
7: Yang mana yang baik buat dirinya. Pilih yang positif-positif saja ya teman berdua. Yang negatif dipikirkan lagi. Kalau baik, kalau tidak jangan dilakukan. Iya Pak Stanley, tren narkoba di kalangan anak muda sekarang kan seringkali disamarkan dalam bentuk vape liquid atau obat-obat terlarang yang harganya murah. Bagaimana cara kita mendeteksi kalau ada hal mencurigakan seperti itu di tongkrongan-tongkrongan kita tanpa terlihat kita menuduh begitu?
8: Oke, baik. Nah ini, bagaimana mendeteksi gitu ya, ada penyimpangan perilaku.
7: Iya.
8: Ada ketersediaan narkotika di situ. Jadi kalau berbicara pertanyaan seperti ini mungkin kasusan izin. Ini kan terkait dengan faktor-faktor penyalahgunaan narkotika. Termasuk salah satu itu ketersediaan narkotika. Selain faktor individu, faktor lingkungan, tapi ketersediaan narkotika. Jadi awalnya mungkin orang tidak mau pakai, tapi karena ketersediaan aksesnya selalu ada tiap hari orang jumpa dengan narkotika, kemungkinan membentuk perilaku karena ada barang di situ. Beda lagi kalau tidak ada barangnya kan orang tidak nyari gitu.
7: Oh, iya.
8: Nah, tapi karena ada akses untuk kemungkinan akses mau pakai itu sangat besar sekali. Nah, kalau dikatakan mau bagaimana untuk tahu? Nah, vape ini kan ibaratnya sekarang ini kan sudah canggih dalam hal ketersediaan narkotika itu sendiri. Misalnya sekarang ini kan sudah muncul banyak jenis yang dibilang new psychoactive substance, bukan lagi dalam bentuk narkotika-narkotika alami kayak ganja yang nyata-nyata kita lihat tunggal gitu, tapi ganja buatan juga, tembakau gorila kan gitu. Kemudian ada juga yang seperti di mix brownies dulu kalau kita lihat di mix dalam bentuk disamarkan dalam bentuk makanan, bahkan obat-obatan. Nah, yang paling tren ini yang Kak Susan katakan ini vape kan. Beberapa kasus itu kan vape itu sebenarnya alternatif sigaret. Jadi harus ada pengetahuan juga tentang vape yang harus kita selalu apa namanya itu dengungkan dalam kaitan supaya jangan terjadi penyalahgunaan. Nah, yang paling parah itu adalah sesuatu yang legal disusupi yang ilegal. Sehingga orang itu terkelabui, orang berpikir bahwa enggak masalah kok. Selama ini kalau dilarang kenapa beredar? Kan seperti gitu kan, misalnya rokok kan.
7: Apalagi vape itu kan kita bisa nyampur-nyampur sendiri.
8: Nah, itu kan itu punya semacam daya tarik tersendiri kan. Nanti muncul kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti gitu, kalau dilarang kenapa tetap ada? Nah, sebenarnya persoalannya adalah disusupi hal-hal ilegal itu adalah cairannya itu disusupi kan, cair, sabu dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Karena apa? Kalau untuk di dalam satu komunitas bagaimana kita mengetahui? Kita lihat aja di perubahan perilaku, biasanya tuh ada tindakan-tindakan awal, yaitu mengajak. Apalagi hal yang baru, ketemu di Manokwari ini kan paling suka hal-hal yang baru.
7: Betul.
8: Nah, perlu diperhatikan atau menjadi catatan bahwa awal kali kita itu tahu, itu biasanya dari ajakan, itu pasti. Dan sifatnya pemberiannya itu gratis. Itu modus operandi lah.
7: Coba dulu.
8: Iya, seperti itu, karena tidak mungkin langsung beli. Iya kan, seperti itu. Coba dulu ada barang baru nih, ada barang bagus. Nah, kemudian dengan tujuan penggunaan itu pasti diperjelas. Misalnya, tidak mungkin dia bilang gini, ini berbahaya, tidak mungkin. Dia akan bilang, ini barang bagus, ini gratis untuk kamu, tidak usah bayar. Dan ini kegunaannya bagus untuk bikin kulit mulus, bikin pintar, bikin semangat. Bikin kau itu tidak seperti biasanya. Kau pasti akan merasa kau tubuh ini pasti seperti itu. Siap, apalagi jenis-jenis yang stimulan tuh pemakainya lebih semangat. Merangsang sistem saraf pusat kan. Nah, seperti itulah tanda-tanda. Jadi kalau nanti anak muda di tongkrongan lihat hal-hal baru seperti ada penawaran, ada barang yang baru dilihat, kemudian gratis, lalu kemudian dibungkus dengan tujuan-tujuan apa namanya itu dengan dampak atau manfaat-manfaat yang dalam tanda kutip kelihatannya itu bermanfaat, itu harus diakses atau disaring, difilter, di browsing begitu loh. Kan anak muda bukan hanya pintar untuk soal-soal yang apa saja kan, tapi ibaratnya dia harus betul-betul cerdas begitu mengelola apa yang masuk begitu. Jadi minimal harus browsing, betul enggak ini barang ini gitu kan. Nah, takutnya kalau vape isu liquid itu kan enggak terdeteksi tuh.
7: Betul.
8: Nah, awalnya kan ya udah coba kan gitu. Nah, padahal di dalam ya udah make kan sama-sama. Nah, itu yang bahaya karena tidak ada cara lain untuk mendeteksi seseorang itu pakai narkotika atau tidak, atau mungkin ketersediaan narkotika itu selain yang tadi ciri-ciri yang saya katakan. Nah, gitu.
7: Tapi biasanya kan untuk vape liquid ini kadang-kadang sensasi yang kita rasa sama dengan jenis narkobanya. Itu cara kita membedakan buat yang pakai vape liquid itu.
8: Iya, sebenarnya vape liquid ini kan alternatif sigaret. Dia sebenarnya itu kalau lihat dari sejarah ya, saya sedikit mengulas supaya mungkin ada banyak juga yang enggak tahu, enggak paham juga bahwa sebenarnya alternatif sigaret ini kan hadir karena ada semacam keyakinan bahwa itu sebagai terapi berhenti merokok konvensional. Jadi dari pecandu rokok, mereka beralih ke vape. Nah, itu ada sejarahnya, ada historisnya, Kak Susan. Jadi enggak serta-merta orang enggak pernah merokok langsung ke vape, berarti dia kurang pengetahuan. Gitu.
7: Tapi kan anak muda sekarang pengen coba trend, ngerasanya
8: trend. Bentuknya praktis, hanya di charge, ya kan? Lalu kemudian kelihatannya gaya-gayaan kan gitu, seperti ya. Nah, saya paham itu. Kemudian itu yang saya katakan, alternatif sigaret itu yang pertama prinsip berhenti merokok terapi, yang kedua prinsip hemat. Kayak kita beli Aqua, pertama kita beli itu mungkin 50-60 ribu, tapi kalau misalnya isi ulang itu kan lebih murah, 8 ribu atau sampai 10 ribu. Nah, seperti itu prinsip-prinsip dasarnya mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa vape ini pintu masuk. Kalau rokok kan udah fleksibel, tembakau paling bisa disupi hanya ganja aja kan, ganja, itu pun dilihat bisa dari lintingannya itu enggak seperti rokok biasanya, ini kok kertasnya tipis kecil, oh ini ganja, ganja kan paling gitu kan, cimeng kan. Nah, tapi kalau misalnya vape ini kan luarnya itu kan bisa ganti-ganti variasi. Ibaratnya batangannya itu kan bentuk banyak model. Terus kemudian rasanya ada rasa mocha, rasa dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu kan tren pasar.
7: Iya betul.
8: Prinsip tren pasar, demand and supply, prinsip ekonomi. Iya. Saya punya barang, tapi kalau misalnya orang udah tertarik kan biar barang saya sebagus apapun udah laris.
7: Iya betul.
8: Itu kan prinsip pasar, marketingnya kan gitu. Iya. Nah,
7: brandingnya harus kuat.
8: Ya, brandingnya harus kuat. Jadi ibaratnya orang tertarik itu anak-anak muda itu dia tuh cepat bosan.
7: Iya.
8: Nah, ini satu persoalan generasi kita itu sekarang generasi yang cepat bosan. Mereka suka tuh hal-hal baru. Oh, nah, itulah yang dimanfaatkan untuk kemudian.
7: Yang harus ada tantangannya gimana?
8: Ya, kalau datar-datar tuh kayak mereka kurang afdul begitu ya. Tapi kalau yang baru, yang ini, itu mereka suka seperti itu. Sekalipun resikonya belakangan.
7: Iya.
8: Nah, seperti itu kira-kira kesusahan. Jadi boleh diketahui dari situ ciri-ciri awalnya.
7: Ya, biasanya kan untuk makin narkoba itu katanya ngilangin stres. Atau stress healing ya Pak.
8: Iya.
7: Terus pelarian dari masalah keluarga atau masalah kuliah atau masalah sebaya ya.
8: Iya.
7: Alternatif healing yang paling aman tapi tetap seru yang bisa difasilitasi oleh komunitas anak muda menurut BNN itu apa?
8: Baik, ini kan kalau katakan kejenuhan beda dengan masalah.
7: Iya.
8: Nah, ini perlu kita klarifikasi dulu. Lalu kita bedah supaya tepat sasaran.
7: Iya.
8: Kalau dikatakan kejenuhan karena kerja, ya healing oke, silakan. Tapi kalau misalnya, maaf kata, masalah, berarti yang ditanganinya bukan jenis healingnya, tapi akar persoalannya. Contoh, seorang anak yang tidak setuju sama orang tuanya, butuh healingnya? Nah, butuh.
7: Enggak,
8: dia butuh penyelesaian konflik dengan orang tuanya. Nah, kadangkala kita tidak final di dalam keluarga.
7: Iya.
8: Baik suami istri ataupun orang tua dengan anak.
7: Iya.
8: Itu kan persoalan mendasar, tapi kita anggap marah anak tanpa penjelasan, tanpa klarifikasi, yaitu sudah sampai
7: selesai.
8: Di situ padahal anak menyimpan mungkin kepahitan,
7: enggak
8: rasa enak, kecewa, protes, tapi dia enggak mau tahu kemana. Jadi artinya bahwa anak itu berada dalam kondisi tidak berdaya secara status.
7: Iya.
8: Karena dia enggak punya hak bicara, gitu loh. Nah, kalau kita enggak tukar parenting jenis ini, maka akan sangat berbahaya, tinggal tunggu waktu kan, loss generasi kan.
7: Iya.
8: Loss generasi artinya loss generation itu adalah keberadaannya secara fisikly ada. Tapi secara hati tidak ada lagi, ya. Gitu loh. Akhirnya tidak sedikit orang tua itu yang tidak tahu teman dekat anaknya, pacar anaknya. Yang lebih tahu adalah teman dekatnya. Persoalan utama di mana? Bukan di healing dong.
7: Ya.
8: Persoalan utama adalah penyelesaian konflik dengan orang-orang terdekat. Kadangkala kekecewaan adik kakak, kekecewaan anak dengan orang tua, kekecewaan. Jadi hal-hal seperti ini yang kadang kurang bernegosiasi, dibicarakan sampai tuntas sehingga blunder.
7: Iya.
8: Padahal kita pikir healing itu bisa, enggak. Healing ke pantai,
7: oke.
8: Untuk sesaat.
7: Iya.
8: Tapi waktu pulang tidak menyelesaikan masalah.
7: Tidak menyelesaikan.
8: Itu kalau yang memiliki masalah. Tapi kalau jenuh, jangankan anak muda, saya pun butuh healing. Kalau misalnya jenuh dengan pekerjaan kantor, mungkin ya capek gitu, ya udah jalan-jalan sedikit di mall, oke lah seperti itu. Tapi kalau udah bunyinya masalah, berarti bukan healing yang terbaik. Penyelesaian yang terbaik. Nah, ketika masalah sudah selesaikan baru pihiling, itu bagus. Kan gitu ceritanya. Tapi kalau pihiling di mama dan papa, tapi kalau enggak beres secara hati, ngapain healing itu? Biar orang tua mau kasih makan enak pun, atau mungkin beli barang yang mahal pun. Kadangkala kita kan orang tua seperti itu, menyentuh hal-hal yang sifatnya material.
7: Iya.
8: Tapi kita enggak pernah pastikan hati anak. Nah, ini kekeliruan terbesar kita. Kita enggak mau repot untuk menggali, menanyakan, bahkan memberi ruang buat mereka untuk berbicara. Kita belum move on.
7: Iya.
8: Bahwa zaman kolonial, zaman-zaman kita itu enggak ada cocok lagi buat anak-anak di zaman sekarang. Itu kesusahan.
7: Mereka masih pakai zaman VOC.
8: Betul, masih pakai zaman VOC, zaman penjajahan. Saya orang tua, kamu anak. Jadi biar bagaimana kamu harus dengar mama, ini repot, ini enggak bisa lagi kita pakai seperti itu di anak-anak zaman sekarang.
7: Iya. Jadi sekarang kita harus membeda salahnya anak di mana.
8: Menyampaikan, tapi ingat bahwa mereka itu kan ada titik-titik sensitifnya.
7: Iya.
8: Ketika kita bebanin sesuatu tanpa solusi, kita ini kan orang tua, kalau terkadang memberitahukan salah, harus ada solusi dong.
7: Iya. Salahnya di mana?
8: Terus solusinya gimana?
7: Solusinya di mana?
8: Nah, apalagi soal seperti gini, maaf kata. Mereka ini kan lebih cenderung, Gen Z ini kan lebih cenderung, mereka tuh sebenarnya enggak suka mendengar.
7: Iya.
8: Mereka lebih suka tuh melihat.
7: Apa
8: ini beda,
7: harus,
8: ini beda.
7: Mereka mencontoh apa yang mereka lihat.
8: Ya, seperti
7: ngomong,
8: itu. Benar,
7: sesuai,
8: ya.
7: Tadi mau buat ini, kenapa sekarang
8: ya,
7: saya harus begini?
8: Ya, setuju. Nah, tidak lucu kalau kita udah ngomong satu jam, tapi mereka udah punya kesimpulan.
7: Iya.
8: Mereka kesimpulannya apa? omong kosong.
7: Iya.
8: Ah, mama bikin lain. Apa latihan lain, mainan. Nah, ini sebenarnya ini kan faktor mendasar kenapa orang menyalahgunakan narkotika, terus penanganannya dari mana? Truth, kepercayaan.
7: Iya.
8: Pertanyaannya begini, seberapa anak percaya orang tuanya di rumah? Iya. Kalau mau tanya jujur-jujur.
7: Iya.
8: Iya, loh. Iya. Sekalipun dia tidak berhenti jadi anak, iya, tapi mungkin berhenti percaya.
7: Iya.
8: Nah, ini jadi masalah, Kak Susan.
7: Emosinya dia kita tidak tahu.
8: Tidak tahu. Begitu. Padahal
7: kita tahu fisiknya dia saja
8: dia sehat. Sehat, masih makan, masih sekolah.
7: Betul.
8: Masih tidur, istirahat.
7: Iya.
8: Masih normal melaksanakan aktivitas, tapi secara hati dan normal lagi dia.
7: Iya.
8: Tidak ada kepercayaan.
7: Dia sudah hilang kepercayaan orang tua.
8: Karena dia tahu ketika nanti cerita begini, keputusan papa akan bagaimana. Ketika saya maju begini, keputusan mama akan bagaimana. Dia punya pemetaan untuk orang tuanya. Dia udah tahu sudah. Nah, kita orang tua enggak punya pemetaan.
7: Iya.
8: Anak punya pemetaan. Nah, ini kan
7: dia udah tahu sebuah akibat dari apa yang harus dia katakan sama orang tua.
8: Iya, karena dia udah tahu mama saya tukang marah-marah, papa saya tukang marah-marah. Ngapain saya mau cerita pacar
7: iya,
8: saya?
7: Betul.
8: Terus itu siapa mau help kalau model begitu?
7: Iya.
8: Nah, ini maksudnya saya, rekonsiliasi banyak ke situ, Kak Susan.
7: Iya, betul.
8: Siap.
7: Berarti harus ada yang jadi penengah antara mereka untuk menyelesaikan masalah, akar masalahnya dulu ya, Pak?
8: Siap, sudah pasti. Kalau orang tua kan kompak, pasti anak, sekalipun dah sepemahaman, saya pikir minimal,
7: iya,
8: anak melihat bahwa orang tuanya itu jelas. Iya. Jangan sampai mama bilang lain, papa bilang lain. Anak
7: iya
8: bilang, mama dan papa sendiri tidak jelas. Repot juga itu,
7: iya,
8: kita malu kan kalau
7: iya,
8: seperti
7: betul
8: itu, berarti kita mau letakkan dasar fondasi arah tujuan seperti apa, itu masalah terbesar keluarga khususan,
7: iya,
8: siap seperti itu yang kami tangani, kami dapati seperti itu, mama ngomongnya lain, papa ngomongnya lain, anak kebingungan,
7: iya,
8: gitu,
7: tidak konsisten antara orang tua,
8: iya.
7: Gimana sih harus
8: parentingnya seperti apa, mau mulai dari mana,
7: iya,
8: itu loh. Seperti itu.
7: Jadi minimal kalau mau menikah harus tahu tujuan menikah atau apa?
8: Oh, harus.
7: Sebelum menikah.
8: Harus dipastikan tempat tinggalnya.
7: Iya.
8: Terus menikah kalau cuma untuk hasilkan anak, orang semua manusia juga berkembang
7: iya
8: biak. Cuma persoalannya ini kan kesiapan material bagaimana?
7: Iya, betul.
8: Kalau misalnya laki-laki dia mau menikah, kamu udah punya uang, kamu udah punya pekerjaan belum? Udah siapkan rumah belum?
7: Iya.
8: Kan begitu.
7: Betul.
8: Bukan main pikir tinggal lihat ada aja, sudah mama dan papa ada rumah, ada warisan. Gak bisa lah kita mulai dengan gaya-gaya seperti itu. Terus mau ajarin apa untuk anak kita? Mandiri gak mungkin. Karena
7: iya
8: kita pun gak mandiri.
7: Betul.
8: Jadi gini Bu Susan, kita ini ditonton generasi, mulai dari mereka lahir,
7: betul,
8: sampai mereka besar. Mereka tuh lagi nonton apa yang akan kita buat. Dan investasi terbesar itu tidak ada di tempat lain, di dalam rumah.
7: Iya.
8: Begitu kira-kira.
7: Jadi kalau mau anaknya seperti apa, parentingnya harus diomongin berdua, jangan mama begini, papa begini.
8: Enggak bisa, enggak bisa. Matangkan
7: iya
8: dulu di tingkat suami istri,
7: iya,
8: baru kemudian memberi arah untuk anak. Itu mantap.
7: Tapi kadang dalam keluarga tidak seperti itu.
8: Iya, karena kan anak itu kan anak-anak sekarang kan anak-anak yang dalam tanda kutip
7: iya
8: ya, sudah tahu cari untung. Maksudnya gimana Pak? Cari untung sama orang tuanya. Saya kasih contoh.
7: Iya.
8: Mau minta uang itu jajan gampang kemana? Dia tahu, oh gampang ke papa. Karena
7: iya
8: papa itu banyak duit. Terus kalau mau cerita masalah pacar kemana? Ke mama. Jadi gak ada dua-dua hadir di situ. Hanya satu saja yang hadir. Padahal tanggung jawabnya berdua.
7: Iya.
8: Nanti kalau misalnya anak hamil tanggung jawabnya siapa? Kalau hanya cerita selama ini sama mamanya. Nanti papanya bilang gini, ya udah mamanya aja yang tanggung jawab. Nikahkan aja gitu. Saya enggak mau tahu karena saya dari pertama enggak dilibatkan.
7: Nah,
8: ini
7: iya
8: maksudnya saya trouble.
7: Betul, trouble di situ.
8: Kita enggak boleh suami A istri A. Begitu kira-kira ilmu
7: iya
8: parentingnya sehingga enggak terjadi kekacauan.
7: Kekacauan
8: nanti untuk mengarahkan anak-anak.
7: Betul.
8: Itu enggak susah.
7: Jadi anak-anak mau diarahkan orang tua harus ngomong dulu. Baru nanti finalnya dikasih tahu anak-anak.
8: Betul, dan itu keputusannya bukan mutlak dalam arti kita memaksa,
7: iya,
8: tapi kita memberikan ruang untuk berdiskusi.
7: Iya.
8: Tapi mama papa arahannya seperti ini.
7: Iya.
8: Seperti
7: mama
8: itu
7: papa harus A, B, B.
8: Eh, oh, iya.
7: Enggak bisa.
8: Iya. Kita harus move on. Itu iya jujur banyak orang belum memperbaiki di situ.
7: Iya. Betul memang. Iya. Pas, dan gimana cara paling cool dan tidak bikin canggung buat nolak kalau tiba-tiba nih ada teman yang nawarin saat terlarang sama teman dekat di sebuah pesta begitu?
8: Oke, baik. Memang kita ini kan manusia pembawaan dasar ya, kalau kita lihat ya. Semua orang tuh, yang tidak tahu semua berapa, belum ada penelitian juga terkait dengan sifat malu hati nih.
7: Iya.
8: Iya loh, kira-kira seperti itu. Tapi begini, sebenarnya kita punya cara-cara tuh trik khusus buat anak muda, bagaimana menolak secara halus.
7: Iya.
8: Sebenarnya kalau mau dipikir sih, dalam narkotika itu yang ada cuma istilah menolak dengan tegas. Cuma membutuhkan satu hal yang tidak terlalu kayak mungkin ekstrem frontal ya.
7: Iya.
8: Sehingga nanti tidak jumpa lagi kan gitu. Iya. Tapi anak-anak ini kan ingin bagaimana caranya prinsip hidup kamu, prinsip hidup saya mungkin beda tapi kita tetap berteman. Mungkin iya, gitu ya yang dimaksud. Iya. Gampang aja. Mungkin mereka itu bisa apa namanya itu beralasan ya.
7: Iya.
8: Bahwa kalau ada saat baru, jangankan saat baru ya. Saya minum obat saja saya alergi. Bilang aja gitu.
7: Iya.
8: Alergi atau saya minum obat jantung saya terpukul berdebar. Nah, itu kan bagian dari strategi untuk iya, hanya supaya cut aja kan.
7: Iya.
8: Sekalipun ya enggak gitu maksudnya. Iya. Tapi itu bagian dari strategi menolak kan yang tadi iya, katakan.
7: Menolak secara halus.
8: Betul. Dibilang bahwa aduh kalau saya minum obat ini saya langsung jantung terpukul. Itu langsung saya dilarikan ke rumah sakit. Karena obat saja saya minum. Saya alergi saya gatal-gatal sekali badan bentul-bentul merah. Mungkin itu salah iya, satu cara saya. Kemudian bisa dengan cara mengalihkan dengan topik-topik yang hangat, tiba-tiba potong, itu saya dengar kemarin tuh ada gini loh,
7: iya,
8: alihkan topik, siap. Atau yang ketiga, yang paling kalau memang enggak bisa lagi bermain peran kayak begitu, iya, pergi aja meninggalkan tempat yang ada, saya mau pulang dulu lah,
7: iya,
8: gitu ya. Saya tiba-tiba ada mau ini, minta maaf nanti lain kali kita ngomong lagi ya,
7: iya,
8: tapi ini saya tiba-tiba ada, langsung dikat aja, langsung geser, enggak boleh lagi di situ. Itu saya pikir cara-cara terbaik lah gitu, gimana strategi untuk menolak ya apabila berada dalam satu komunitas iya, gitu.
7: Tapi biasanya yang ngasih tuh kayak yang pengaruh banget di
8: betul,
7: tongkrongannya terus
8: ikonik ya,
7: apa namanya, maksa gitu untuk kita yang mau jadi korban gitu.
8: Nah itu yang saya maksudkan, kalau itu kategori korban ya mungkin masih bisa terselamatkan
7: iya,
8: tapi kan kalau misalnya itu satu kali dipaksa,
7: iya,
8: dua kali bentuknya dipaksa kan bukan dipaksa lagi, itu mau itu kan.
7: Iya.
8: Kita harus kaji dulu lagi nih. Ini dipaksa ini dalam event berapa kali dipaksa. Kalau nah mungkin orang 10 kali dipaksa mau. Berarti itu keinginannya dia untuk mau. Kalau hanya satu kali momentum, berarti dia udah harus berikan catatan dong.
7: Oh iya.
8: Not. Ya, ya
7: berarti dia harus, teman saya yang ini harus
8: ya, dijauhi yang ini. Betul ya, sekali. Seperti itu, cerdasnya harus seperti itu, begitu. Ya. Karena mungkin memang rata-rata itu yang saya katakan. Kalau misalnya kita tidak pakai penggiat anti narkoba, orang-orang itu akan digunakan untuk hal-hal yang jahat. Karena ya, apa? Bentuk ketokohan itu kan tidak dipungkiri, ya, masih digandrungi. Betul. Bentuk hero, ketokohan atau ikon,
7: ya,
8: ikon-ikon.
7: Iya.
8: Anak muda itu kan suka yang namanya fans.
7: Iya.
8: Mereka punya kesukaan-kesukaan tersendiri dalam iya, bentuk ketokohan-ketokohan tertentu.
7: Iya.
8: Makanya ketika kita krisis kepercayaan, krisis teladan, krisis figur, selesai. Oh itu selesai. Itu tidak berbicara tentang pengetahuan lagi. Krisis teladan, krisis kepercayaan, orang udah percaya.
7: Iya.
8: Kalau orang udah percaya kan berarti orang udah suka lagi.
7: Suka.
8: Kemudian figurnya rusak.
7: Iya.
8: Terus apapun mau yang dia buat tetap dipikir salah. Sekalipun benar. Nah itu parahnya tuh. Kalau misalnya sudah terbentuk frame seperti itu. Makanya itu yang saya bilang, branding personal itu paling penting. Yeah. Jadi ketika kita itu membangun satu figur atau satu teladan, satu kepercayaan jujur, orang itu mau kita bilang apapun pasti mereka ikut, mereka dengar. Seperti itu. Itu kalau branding personalnya kita bagus.
7: Yeah.
8: Value, ada nilai. Ada nilai diri yang ibaratnya tadinya mereka enggak dapat, sekarang mereka jadi dapat. Artinya ya, pas ketemu dengan kita ada hal-hal baru yang positif yang membuat kita maju.
7: Ya. Yang bisa
8: kita, semua
7: kita,
8: orang kan pasti punya kepekaan-kepekaan untuk itu.
7: Ya. Nah,
8: beda lagi kalau orang yang personal brandingnya nularkan hal-hal jahat. Nah itu enggak usah lah, langsung kita cut aja kan.
7: Aja, ya.
8: Seperti itu kira-kira kesusahan. Jadi ya seperti itulah.
7: Harus pintar-pintar membawa diri.
8: Iya makanya kan kalau satu komunitas itu kan kalau untuk jangkau semua anggota, itu kan harus cari orang yang berpengaruh.
7: Iya.
8: Jangankan untuk hal baik, orang jahat pun baik tahu gitu. Cara bagaimana marketnya bisa jalan,
7: iya,
8: kita pakai orang-orang yang berpengaruh.
7: Iya.
8: Kebutuhannya apa, kita sokong, kita penuhi.
7: Iya.
8: Yang paling parah tuh gitu.
7: Iya.
8: Istilahnya kalau ketun di ketimuran ini, ambil hati orang yang berpengaruh.
7: Iya.
8: Ketika kita bisa memenuhi segala keperluan dia, itu kan simbiosis mutualisme.
7: Iya.
8: Satu waktu kita akan minta, apalagi contoh, memberi orang uang dan makan itu kan beda. Uang bisa dicari. Yeah. Memberi makan itu value-nya beda.
7: Yeah.
8: Kalau orang diberi makan atau di satu waktu dia enggak mungkin akan lupa itu.
7: Yeah.
8: Kan gitu ceritanya.
7: Utang budi.
8: Iya, karena gini, saya pernah alami di mana contoh ada salah satu penyalahguna narkoba, kita itu bisa bilang temannya tidak baik.
7: Iya.
8: Yang kasih narkoba ini atau yang kena pergaulan sampai dia pakai narkoba.
7: Iya.
8: Tapi dia enggak menemukan yang tidak baik ini mana? Karena waktu dia susah temannya ini yang kasih tempat tidur, kalau dia ngantuk tidur,
7: iya,
8: dia lapar dikasih makan. Itu maksudnya iya, saya. Jadi ada suada kepercayaan.
7: Psikologinya sudah terpengaruh sama
8: iya, temannya. Karena sudah terbangun kepercayaan, iya, kemudian sudah terbangun figur.
7: Iya.
8: Jadi dia merasa bahwa ini bentuk ketokohan. Artinya iya, bahwa oh ini partner ini, iya, ini baru yang namanya teman tuh yang kayak gini.
7: Teman tuh yang kayak gini. Aku susah dia bantu.
8: Betul.
7: Gitu.
8: Ketika dan itu orang-orang yang misalnya punya perilaku mungkin jual barang kan.
7: Iya.
8: Terus itu kita mau help dengan cara apa? Sedangkan kita mau masuk bilang temannya tidak baik,
7: iya,
8: dia kan bilang gini, bapak ibu saya nggak kenal teman saya, saya yang paling kenal teman saya. Betul. Solusinya seperti apa?
7: Gitu.
8: Nah itu lebih repot lagi kan?
7: Pemahamannya
8: nah,
7: harus itu kan, berubah.
8: Iya, kalau bilang pemahamannya, dia mengalami faktual bahwa iya, dia nggak pernah dijahatin.
7: Betul.
8: Dia dibantu ketika dia nggak ada uang, dia dikasih uang oleh iya, bandar narkoba. Kalau begitu siapa yang mau tolong lagi? Nah, hanya saja bagaimana supaya penanganan seperti itu yang saya katakan, jaga orang-orang terdekat kita, jangan sampai mereka itu apa lebih mempercayai orang di luar sana.
7: Iya.
8: Itu maksudnya. Ketika mereka mempercayai diri ke orang di luar sana, apapun yang orang itu mau lakukan, dia akan setuju, dia akan dukung.
7: Iya.
8: Sehingga masuklah sama-sama penyalahguna narkoba.
7: Iya.
8: Kenapa? Karena di dalam kita gagal.
7: Betul.
8: Gagal jaga anak-anak kita. Gagal. Betul. Jaga istri, gagal jaga suami. Makanya kasusnya banyak terjadi. Ya toh, suami orang, istri orang, sembarang-sembarang di luar sana dengan peran yang berbeda.
7: Iya.
8: Cari orang baru dan itu kenapa? Karena kan memang kegagalan juga, biar bagaimanapun ada peran.
7: Ada, ya.
8: Jadi enggak 100% kesalahan anak.
7: Betul.
8: Begitu. Ya, mungkin kontribusi kita juga selama ini tidak menjadi teladan mungkin.
7: Iya.
8: Tidak menjadi figur mungkin. Kurang perhatian mungkin.
7: Iya.
8: Kita bisa ukur, tapi kan bapak kasih kamu uang tiap hari, uang sekolah lancar, makan juga ada, apa semua fasilitas apa yang kamu minta, bukan itu.
7: Tapi nggak ada peran ayah di dalam situ.
8: Ya, karena posisi ada, fungsi nggak ada.
7: Iya.
8: Begitu, sama dengan misalnya ibadah, lebih gampang kan kita suruh anak berdoa daripada ngajak anak berdoa, beda,
7: iya,
8: itu beda, beda. Ayo ke gereja, ayo ke masjid sholat. Dengan ayo kita berdoa sama-sama.
7: Iya.
8: Nah, beda cerita lagi.
7: Iya.
8: Nah mungkin saya pikir hal-hal seperti itu yang perlu kita sentuh di dalam keluarga. Kalau kita jaga di dalam itu, enggak sampai dia harus rusak di pertemanannya, rusak di lingkungan sekolahnya. Kasihan loh itu sekolah nanti dibebanin lagi di sana. Troublemaker bukan peacemaker dia di sana. Iya. Padahal dia ada kecewa di rumah. Lampiaskanlah di sekolah, pukul temannya, tersinggung.
7: Oh.
8: Ya kan?
7: Tambah lagi masalah baru.
8: Ya, tambah lagi masalah baru. Itu maksudnya saya. Kenapa sampai ayo kita jaga orang-orang terdekat kita, kita rawat dengan kasih sayang. Begitu. Nggak rugi juga kok kita merendah untuk mengasihi mereka yang di sekeliling kita. Kan? Itu juga untuk kita nanti. Yang kita bikin bagus, kembalinya ke kita juga kan bagus.
7: Iya.
8: Gitu Kak Susan.
7: Gitu, tapi itu butuh banyak pekerjaan tambahannya.
8: Betul. Harus orang mau kualitas kan harus kerja keras.
7: Betul. Ya, sebagai anak muda yang aktif di media sosial sekarang nih ya Bapak. Biasanya...
8: Iya.
7: Konten-konten kreatif seperti apa yang paling efektif nih buat anak-anak atau buat seorang penggiat anti narkoba agar pesan-pesan anti narkoba nih masuk ke Gen Z tanpa terkesan kaku?
8: Iya, sebenarnya kan Gen Z ini kan mereka punya istilah-istilah baru.
7: Iya.
8: Anak-anak saya saja kadang-kadang bilang saya kurang pergaulan karena mungkin bukan, saya bingung juga kok dengar kata-kata yang misalnya kan apa Jayapura, Japrak, apa kan gitu. Kan bingung kita. Ini apa gitu kan? Artinya tidak kita harus begini. Kalau saya berpikir gini. Kita belajar juga dengan mereka untuk tidak menutup diri bahwa kita tuh lebih tahu atau bahkan membela diri saat kita memang enggak tahu.
7: Iya.
8: Kita harus bilang memang kayaknya papa kurang pergaulan nih. Papa ingin mau
7: tahu
8: pergaulan, iya itu apa? Mereka tuh lebih cenderung kalau ketika kita mengakui apa adanya keberadaan kita, mereka lebih cenderung lebih terbuka daripada kita bilangin jangan anti pesan gitu kayak ya memang harus diakui kita kurang pergaulan kan gitu.
7: Iya.
8: Supaya apa? Mereka bisa boboti juga. Nanti mereka akan apa lancar untuk bilang, "Eh, ini ada istilah ini, Bapak belum tahu ini lagi tuh. Ah, Bapak belum tahu itu baru yang ini, belum yang ini lagi, Papa."
7: Iya.
8: Jadi kok kayaknya seru sekali kalau kita membuka diri ke mereka. Enggak
7: iya.
8: apa-apa orang tua itu enggak selalu sifatnya
7: benar.
8: Semua hal benar, semuanya kita mengarahkan enggak juga.
7: Iya.
8: Ada saat dan ruang di mana kita berikan ruang untuk mereka berbicara supaya kita bisa tahu juga.
7: Iya.
8: Jangan sampai kita kebanyakan bicara, kita gak tahu apa-apa tentang
7: iya,
8: mereka.
7: Betul.
8: Gitu, karena mereka mindset mereka agak beda. Nah, iya. pesan-pesan yang tadi yang dikatakan Kak Susan itu bagaimana? Mereka itu kan sekarang anak muda itu kalau pemetaan. Beberapa waktu lalu kami undang Badan Sandi juga untuk kasih materi kami di hotel itu kan ada pemetaan usia dengan sosmed yang digandrungi. Kalau usia-usia 70-an kan 60-an pasti Facebook.
7: Iya.
8: Nah, kalau anak-anak muda sekarang
7: TikTok.
8: Kalau usia saya milenial transisi di TikTok bukan FYP.
7: Iya.
8: Di TikTok hanya untuk senang-senang aja mungkin scroll-scroll kan gitu.
7: Iya.
8: Beda dengan mereka, mereka enggak suka sekarang itu hanya eksis di foto. Mereka enggak suka. Coba perhatikan genset anak-anak saya itu memang enggak suka untuk tidak terlalu suka di foto, tidak terlalu suka di publikasi. Mereka lebih suka dengan hal yang realistis. Kalau ketemu orang tua ini kan mungkin oh bangga ketemu foto ketemu anak-anak, bukan untuk orang lain apa, tapi untuk kita sendiri begitu. Saya butuh bentuk apresiasi, tong sayang mereka. Cuma mereka pun cara tanggapannya beda. Mereka akan tanya gini, kenapa papa yang gitu-gitu? Nah, ini repot juga nih. Iya benar, kasusan. Karena kalau saya kan punya anak sudah, iya gini saya adalah usia remaja kan.
7: Iya, pasti
8: sisi ke dewasa. Itu yang paling repot. Gitu. Dulu kita bisa ngajak mereka kemana-mana. Sekarang kan gak bisa, mereka tanya ke sana tujuannya untuk apa, berapa lama.
7: Iya.
8: Kalau gak ada tujuan, mereka lebih memilih main game di rumah atau nonton. Atau browsing. Mereka lebih senang ke teman mereka.
7: Lebih senang mabar Mobile Legend.
8: Betul, dan mereka lebih senang dengan teman karena teman tujuannya jelas.
7: Iya.
8: Pergi ke sini bakar ikan. Kita bikin ini perannya dibagi. Kita kumpul uang gini. Loh, kok manajemen jangan sampai teman lebih bagus dari orang tua manajemennya.
7: Iya.
8: Seperti itu.
7: Jadi orang tua harus lebih tahu anaknya karakternya seperti apa.
8: Iya, betul seperti itu. Sehingga kalau pesan-pesan yang paling itu tuh biasa mereka pakai pesan-pesan pendek sederhana, tapi menyentuh.
7: Iya.
8: Dengan istilah-istilah yang baru, mereka sudah cukup FYP, sudah cukup menarik begitu dengan ini. Mereka itu yang penting clear, transparan.
7: Iya.
8: Begitu. Kalau mereka enggak suka basa-basi generasi sekarang, mereka suka transparan.
7: Pesannya langsung mereka
8: betul,
7: dapat.
8: Betul. Makanya mereka lebih tidak suka berbicara terlalu banyak.
7: Betul.
8: Bertindak saja supaya dong lihat yang mana yang dong harus lakukan. Seperti itu kira-kira kesusahannya. Maaf, beda dengan tuh yang tulis di Facebook umpanjang apa ya. Beda itu orang tua, anak-anak genset beda.
7: Harus aktual dan harus sampai kena di mereka begitu ya Bapak.
8: Iya, dan harus ada bukti-bukti, beberapa random yang kita ambil sebagai contoh.
7: Iya.
8: Ini loh gini. Nah, biarkan mereka memilih. Mereka suka begitu disodorkan alternatif-alternatif. Begitu, biarkan mereka yang mengolah seperti itu.
7: Apa yang baik buat saya di antara ketiga pilihan ini?
8: Betul, tapi kan kita lihat lagi toh dari klasifikasi masalah. Yeah. Karena tidak semua masalah kita serahkan keputusan ke mereka.
7: Yeah,
8: ada hal-hal tertentu orang tua harus tegas mengarahkan.
7: Iya. Yeah.
8: Gitu.
7: Bapak, BNN Papua Barat ada buka apa? Membuka wadah atau volunteer program khusus buat anak muda Manokwari?
8: Kalau untuk program-program BNN berkaitan dengan anak muda, kebetulan kita ini kan punya tema besarnya yang diusung Pak Kepala BNN itu terkait dengan anak dan bersinar.
7: Iya.
8: Aksi nasional dimulai dari anak. Di mana memang menjadi prioritas itu usia-usia generasi remaja pemuda anak itu, usia-usia produktif itu menjadi perhatian khusus. Sehingga program-program kami selama ini sudah jalan. Program internal misalnya Remaja Teman Sebaya. Kita perkuat untuk basis pendidikannya. Terus kurikulum anti narkotika itu integrasi kurikulum. Dimana kita boboti para guru lewat soft skill mungkin untuk mereka itu bisa apa namanya ya, kayak guru-guru BP gitu ya.
7: Iya.
8: Konseling, ilmu konselingnya siap, pendekatan-pendekatan dengan siswa bermasalah seperti apa.
7: Iya.
8: Program-program seperti itu kita rata-rata sudah apa namanya itu launching dan buat di sekolah-sekolah yang ada di Manokwari. Untuk sekolah-sekolah pilot project kayak SMA 1, itu kita udah ready untuk hal-hal yang demikian.
7: Guru-guru bimbing.
8: Betul. Itu kita udah tahu titik-titik itu, peran-peran sentral seperti apa, guru BK dan sebagainya. Terus mata-mata pelajaran itu terintegrasi dalam kaitan mungkin belum bisa membentuk kurikulum tersendiri, tapi minimal ketika memberikan mata pelajaran ada singgungan.
7: Iya.
8: Kayak pendidikan.
7: Ada yang dimasukkan.
8: Itu namanya integrasi kurikulum anti narkotika. Seperti itu. Itu program-program yang di dalam. Tapi kalau misalnya program-program sifatnya keluar, contoh mungkin kalau kita tuh pelatihan life skill, kita melibatkan anak-anak dengan batasan usia.
7: Iya.
8: Kita pelatihan untuk mantan-mantan pecandu, mantan-mantan pengedar narkotika, iya, atau keluarganya. Itu kita tidak ambil usia yang ini, usia yang udah terlalu tua tuh mungkin. Kita ambil usia-usia produktif. Itu kalau arahnya kebijakan pimpinan seperti itu, sehingga mereka bisa lebih ditangani sejak dini, karena dengan perhitungan umur dan masa depan mereka kan masih panjang.
7: Iya.
8: Beda sama orang tua kan?
7: Iya.
8: Seperti itu. Itu yang internal. Kalau eksternal itu BNN punya program-program yang sebenarnya kita itu kerjasama, kolaborasi, sinergi dengan instansi samping. Istilahnya yang tadi stakeholder juga itu.
7: Iya.
8: Kalau dulu itu kita juga misalnya program jaksa masuk sekolah. Nah itu kan? Terus ada program-program kayak Duta Genre. Terus ada program-program apa lagi seperti di Dispora, untuk program untuk anak-anak di luar sekolah atau anak-anak putus sekolah. Jadi beberapa kementerian lembaga itu kita bersinergi dalam kaitan ini program-program yang sasarannya itu pemuda dan remaja, dan itu sudah jalan.
7: Itu stakeholder-stakeholdernya dalam konteks pencegahan narkoba ya, Pak?
8: Ya, kalau pencegahan kan outputnya. Stakeholdernya dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi stakeholder ketika diberdayakan, gitu kan, dengan dasar pemahaman bahwa narkoba bukan hanya tanggung jawab BNN dan polisi, konteksnya stakeholder ini diberdayakan. Outputnya mereka lakukan pencegahan secara mandiri. Gitu. Jadi BNN enggak selalu ke sana, tapi mereka bangun pagar hidup di tempatnya masing-masing. Itu merupakan satu indikator keberhasilan. Contoh kita datang ke satu tempat, oh ada spanduk di situ. Itu kan upaya pencegahan jalan, berarti pemberdayaan masyarakatnya berhasil.
7: Iya.
8: Kita namanya kan berdayakan.
7: Iya.
8: Apa yang ada di situ punya apa yang bisa kita gunakan untuk kepentingan generasi.
7: Iya.
8: Opa, kami punya program ini, boleh gitu. BNN diundang sebagai narasumber atau cetak itu penyuluhan langsung ya.
7: Iya.
8: Tapi ada kan juga penyuluhan-penyuluhan secara tidak langsung.
7: Iya.
8: Misalnya lewat pamflet, lewat stiker, lewat branding-branding yang apa namanya itu spanduk. Papan-papan indikator yang orang masuk, orang lihat, oh berarti daerah ini, kawasan ini peduli terhadap narkotika, seperti itu.
7: Iya Bapak, yang dimasuk stakeholder dan dalam konteks pencegahan narkoba, dengan siapa saja yang termasuk di dalamnya itu apa?
8: Kalau stakeholder ini kan pemangku kepentingan itu dalam kaitan penggiat anti narkoba. Jadi pencegahan itu adalah salah satu output. Ada juga kan misalnya pemeriksaan urin. Pencegahan, terus rehabilitasi, pemberantasan, itu output semua itu. Nanti mereka akan melakukan itu. Tapi kalau stakeholder dalam kaitan pemberdayaan masyarakat, biasanya kita punya 4 pilar. Yang pertama pemerintah, swasta, masyarakat, lingkungan pendidikan. Itu semua itu pasti masuk di 4 itu. Yang pertama pemerintah. Pemerintah ini kan otonom, vertikal semua. Kemudian yang kedua swasta, perusahaan-perusahaan, pokoknya semua itu yang namanya swasta usaha itu. Lalu yang ketiga itu masyarakat, lalu yang keempat lingkungan pendidikan. Itu stakeholder yang kita sejak BNN ada, empat ini selalu kita training supaya mereka itu di lingkungannya minimal dapat berperan aktif dalam kaitan upaya P4GN secara mandiri dan berkelanjutan. Nah yang paling sulit itu berkelanjutan. Gitu.
7: Biasanya kita nerima dim lah apa panas-panas saja di awal dulu.
8: Betul. Nah itu tantangan. Biasanya. Tantangan salah satu BNN seperti itu. Menjaga keberlanjutan program. Di mana tanggung jawab ini dilakukan hanya setahun atau ini merupakan tanggung jawab abadi.
7: Iya.
8: Kan seperti itu.
7: Betul. Apa tantangannya? Tantangan terbesar nih Bapak, yang dihadapi BNN Papua Barat dalam upaya P4GN saat ini.
8: Baik, tantangan terbesar kalau dalam menghadapi upaya P4GN sesuai topik dulu ya. Saya mengerucut dulu baru secara umum. Kalau secara mengerucut, tantangan terbesar BNN itu adalah menggerakkan stakeholder. Itu tantangan paling terbesar, tidak gampang menggerakkan orang.
7: Betul.
8: Oh iya, untuk orang itu memiliki kesadaran atau bahkan keinginan untuk sama-sama. Apalagi yang tadi kakak buka di awal tuh intro. Ah ini kan tugas BNN dan polisi. Betul. Mereka digaji untuk itu. Betul. Ngapain kita mau repot-repot lagi? Ah itu.
7: Iya.
8: Menggerakkan stakeholder itu bukan dalam arti mereka menangkap orang. Memberikan informasi aja susah.
7: Iya betul.
8: Kan begitu. Karena yang tadi saya dapat apa?
7: Betul.
8: Belum lagi, belum lagi hal-hal lain. Wah resikonya lebih besar daripada apa yang saya dapat. Itu kan mindset.
7: Iya.
8: Tapi tidak berpikir bahwa dengan ada informasi itu menyelamatkan sekian juta jiwa.
7: Betul.
8: Nah itu maksudnya saya. Itu tantangan terbesar loh, menggerakkan orang. Kemudian iya, tantangan
7: ada yang mau ada yang tidak.
8: Benar, dan itu resiko kerja. Iya. Pasti ada yang mau ada yang tidak. Nah makanya kita itu di apa BNNP Papua Barat, khususnya di Jatis Pemerintah Masyarakat, kita punya pemetaan. Pemetaan itu dalam kaitan dengan tempat di mana empat stakeholder yang dimaksud tadi itu kan rata-rata pion-pion kita atau elo-elo apa semua orang-orang kita kan ada semua di sini. Jadi kita mau berurusan masalah konsultasi narkotika P4GN lebih gampang seperti itu. Nah mana yang berperan aktif, mana yang tidak berperan aktif. Tidak semua juga untuk awalnya itu mau berperan aktif.
7: Betul.
8: Nah tugas kita yang sudah berperan aktif, kita jaga, kita rawat. Yang belum berperan aktif kan kita dorong terus.
7: Betul.
8: Nah, jadi itu pekerjaan terberat. Itu yang mengerucut dulu.
7: Iya.
8: Kemudian kalau secara umum, secara kelembagaan maupun personil, sekarang kan dari 36 ya, provinsi 38, 36. Ini kan BNNP Papua Barat satu-satunya BNNP di tingkat provinsi yang tidak memiliki BNNK. Dari data yang saya peroleh, kalau searching di Google kan, jumlah masyarakat Papua Barat Daya kurang lebih 1 juta lebih. 1.200.000 mungkin. Klasifikasi di Papua Barat Daya sekitar 600.000 lebih, di Papua Barat sekitar 500 lebih, 1 juta sekian. Dengan hanya personil 40-an, BNNP hanya ada di Manokwari. Kira-kira bagaimana sampai sebaran informasi bisa sampai ke pelosok-pelosok sana?
7: Berarti empat pilar tadi itu harus bekerja dengan BNN serius.
8: Iya, makanya kami punya kan skala prioritas namanya kan. Nah dalam kurun waktu 7-8 tahun ini, bahkan 10 tahun ini, Sorong Manokwari yang baru kita maksimal garap. Kalau untuk yang daerah-daerah lain kan hanya situasional saja.
7: Iya.
8: Misalnya ketika kita diundang mungkin penyuluhan tes urin, baru kita pergi.
7: Iya.
8: Tapi kan untuk agenda-agenda mempersiapkan pilar-pilar ini kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh anggaran.
7: Betul.
8: Seperti itu. Dan memang harusnya kita punya ikon-ikon atau ketokohan.
7: Iya.
8: Tidak ada cara lain, BNN harus pakai strategi punya ketokohan di semua lini. Nah ini termasuk ketokohan di genset ini. Harus ada orang genset yang kita kenal, yang dia memiliki branding personal yang cukup mumpuni untuk mempengaruhi. Nah ini tidak ada cara lain. Mereka itu yang biasa kita masuk untuk melakukan pendekatan dulu. Jadi biasanya tidak lakukan pendekatan secara umum.
7: Iya.
8: Kita kan harus memetakan. Kalau sekedar penyuluhan satu kali pulang, lalu mereka hari-hari interaksinya bagaimana? Siapa yang paling mereka dengar? Nah itu seperti itu kira-kira kakak.
7: Berarti butuh seperti influencer-influencer.
8: Ya itu harus. Smart power approach, penanganannya harus lebih pintar, tak? Bukan hanya penangkapan bandar narkoba, pencegahan, tapi untuk merawat ini bagaimana? Itu butuh penggiat-penggiat ini. Gitu. Kami punya banyak penggiat di empat lini ini. Kalau Sorong Manokwari udah banyak terbentuk.
7: Jadi butuh kerja keras, butuh banyak penggiat. Nah, Pak, strategi pencegahan seperti apa yang dinilai paling efektif untuk nyasar generasi muda di wilayah Manokwari dan sekitarnya?
8: Strategi?
7: Tadi influencer tadi. Strategi pencegahan seperti apa yang dinilai paling efektif untuk menyasar generasi muda di wilayah Manokwari dan sekitarnya?
8: Baik, kalau strategi berarti kan dipetakan, dianalisa, kemudian dieksekusi.
7: Iya.
8: Sebenarnya strategi yang masih mumpuni selain strategi konvensional seperti penyuluhan, sebenarnya kan pengembangan minat bakat kan masih menjadi hal yang dinilai menutup ruang untuk orang berpikir hal negatif.
7: Soft skill.
8: Iya, karena misalnya rata-rata kan, misalnya sekarang mau lihat usia berapa dulu, dia pro kerja atau dia mau persiapan masa kerja atau dia persiapan misalnya hanya dia masih dalam pendidikan.
7: Iya.
8: Kan kita lihat ruang minat bakat, karena masalah pengangguran juga kontribusi.
7: Iya.
8: Untuk penyalahgunaan narkotika, jangankan itu, yang ada aktivitas sekolah saja pakai narkoba. Apalagi yang tidak ada aktivitas.
7: Betul.
8: Kira-kira seperti itu, namanya pemuda luar sekolah. Atau putus sekolah kan.
7: Yeah.
8: Nah harus kerjasama dengan dinas pendidikan dalam kaitan anak-anak ini kalau boleh kejar paket itu harus ada. Menutup ruang.

0: kali 24 jam kita enggak bisa jamin orang itu enggak melenceng kan gitu. Iya. Makanya minimal kelompok-kelompok sasaran yang dibilang kelompok rentan itu minimal kita jangkau. Iya. Minimal kita berbuat sesuatu daripada tidak sama sekali, ya itu maksudnya. Iya. Seperti itu. Jadi minat bakat masih memegang peranan penting. Seperti itu.
1: Iya, Bapak. Kalau masih
0: ruang-ruang publik, ruang-ruang terbuka itu harus dimanfaatkan. Betul. Ya. Jangan sampai lapangan kosong. Oh, mau orang main bola, main voli supaya jangan bakar-bakar ban tuh. Iya, jalan betul. Apa? Itu kan iya. Mindset.
1: Supaya right. Jangan baku pukul sampai
0: baku pukul. Iya, ini repot sekali nih. Itu kerja keras sekali tuh untuk membangun satu mindset yang sudah tertanam kuat dikit-dikit iya. Cara untuk berekspresi seperti itu repot.
1: Masih ada cara lain selain palang-palang jalan?
0: Oh iya, apa? Iya. Ini kan makanya kita ini unik juga kan.
1: Hanya daripada mengganggu ketertiban publik.
0: Keunikan khusus yang mungkin tidak semua tempat memiliki. Iya. Seperti itu.
1: Bapak, kalau ada masyarakat yang melihat atau mencurigai ada aktivitas peredaran gelap narkoba di lingkungan mereka, langkah aman yang harus dorang lakukan apa?
0: Langkah aman ketika mereka mengetahui adanya peredaran gelap atau penyalahgunaan, dua-dua.
1: Aktivitas peredaran gelap narkoba.
0: Oke, kalau peredaran gelap narkotika, saya kasih lengkap aja langsung. Kalau untuk pencegahannya dulu. Kalau misalnya tahu ada yang menyalahgunakan narkotika, apa yang langkah harus kita ambil? Itu yang tadi saya katakan. Jangan sembunyikan orang yang sakit. Jangan menganggap bahwa itu aib. Kedua, jangan melakukan pendekatan menanyakan kenapa kamu begini dan kenapa kamu begitu. Nah, itu bukan teknik konseling yang bagus. Langkah pertama adalah menerima kenyataan. Kedua, menghubungi pusat-pusat rehabilitasi, siap untuk wajib lapor, lalu kemudian mengobati. Nah, itu untuk kalau yang udah terlanjur pakai. Tapi kalau misalnya untuk peredaran gelap, yang tadi memberikan informasi, tentunya jaminan perlindungan identitas, keamanan, tidak dihadirkan di persidangan itu pasti negara lakukan. Aman itu. Aman. Mereka tidak tahu siapa yang lapor. Itu ibaratnya. Nah, itu yang cara-cara terbaik ya. Bagaimana? Kemudian kadang-kadang kan laporan mereka hanya lapor aja. Jadi jangan langsung berpikir bahwa kenapa aparat tidak bergerak.
1: Iya.
0: Gitu, karena aparat kalau dalam bentuk laporan belum bisa langsung bergerak. Nanti ada satu momentum transaksi baru aparat bisa bergerak. Kecuali orang mau transaksi boleh. Kalau kita tahu silakan lapor saja, Pak. Saya bisa pastikan sebentar ini jam 9 ada transaksi narkoba. Oke. Tapi kalau misalnya Pak, selama ini saya lihat, tapi kan peristiwanya udah berlalu. Nah, itu mungkin bisa dijadikan laporan informasi sementara sebagai data awal dulu, lalu kemudian akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ada tahapannya kalau di dalam hukum seperti gitu.
1: Bapak, bagaimana BNN membekali nih para pegiat anti narkoba agar mereka memiliki literasi yang cukup untuk mengedukasi lingkungannya masing-masing?
0: Baik, pegiat anti narkoba ini kan yang pertama sekali itu kan kalau kita lihat dari petunjuk peraturan KBNN terkait dengan pegiat anti narkoba, literasi yang selalu kita bekali ke mereka, mereka memiliki apa literasi yang cukup. Itu banyak pelatihan. Kita itu kalau latih pegiat anti narkotika itu kurang lebih kurun waktu 2 hari. Ada pelajaran-pelajaran yang kita berikan. Salah satu syarat menjadi penggiat, kita akan tanya dulu. Karena penggiat itu udah digaji, sukarela, mau enggak begitu menjadi mitra BNN. Karena kan jangan sampai pikir harus ada ini lagi kan. Nanti dikasih pin, dikasih sertifikat, dikukuhkan yang tanda tangan kepala BNNP-nya. Artinya negara membackup penggiat tidak sendiri gitu. Itu satu. Kedua, penggiat ini selalu kita tensi bahwa syarat-syarat khusus seperti misalnya mereka itu jangan sampai jadi troublemaker, tapi peacemaker. Orang-orang yang memiliki pengaruh di lingkungannya itu yang kita akan rekrut jadi penggiat anti narkoba. Supaya jangan kita repot lagi loh untuk sosialisasi ke bawah, karena dia sudah pasti ada terbangun kepercayaan di dia. Nah, itu seperti strategi. Dan yang ketiga itu kita bekali pengetahuan tentang narkoba. Jadi menyeluruh semua, pengetahuan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, penggiat punya semua ini. Begitu, sehingga mereka di lapangan mau bertindak, bahkan mereka mau sosialisasi pun bisa. Karena mereka punya materi public speaking. Itu kan kita kasih semua, melibatkan dari BPSDM, Pemda untuk pengajar-pengajar di Balai Diklat untuk memperlengkapi mereka. Cara bagaimana mereka berbicara, expressing-nya bagaimana, terus interaksi kelompok. Itu kita latih semua di bagian skill. Tapi secara pengetahuan kita latih juga di hari pertama. Jadi penggiat anti narkoba itu kita boboti full, betul. Jadi tidak bilang tidak tahu apa-apa. Dia sangat tahu. Bahkan di beberapa tempat kami alami, karena pelatihan penggiat sudah tahu kalau ciri-ciri orang pakai ganja bagaimana, ganja masuk di sekolah bagaimana.

0: berhasil. Akhirnya ada laporan dari penggiat sendiri yang memiliki kecurigaan itu, kan dia punya ilmu.
1: Iya.
0: Bagi itu kan tidak semua guru kan tahu kan. Iya. Nah, seperti itu kira-kira kasusan.
1: Bapak, kita sudah di akhir nih. Pesan Pak Stanley buat generasi muda saat ini di Manokwari.
0: Baik, closing statement ya. Jadi untuk semua generasi muda yang ada di Manokwari, yang pertama bangunlah kepercayaan yang kuat dari dalam keluarga.
1: Iya.
0: Itu dulu, karena keluarga adalah benteng pertama ketika kita mempercayakan segala sesuatu kepada orang tua kita. Saya pikir itu sudah sesuatu hal yang luar biasa.
1: Iya.
0: Untuk dampak penyelewengan yang terjadi di luar sana, mau seks bebas, narkoba, aibon, kriminalitas, itu sangat kecil. Karena semuanya sudah terakomodir di dalam rumah. Itu pertama. Kedua, bersikaplah lebih terbuka dengan orang-orang yang dalam tanda kutip dapat dipercayai. Jadi jangan hanya punya branding personal atau figur yang hanya sekedar memenuhi keinginan kita. Karena tidak semua orang yang memenuhi keinginan kita itu lalu kemudian itu bisa membawa kebaikan bagi kita. Beda keinginan kita. Tapi ada juga kebutuhan-kebutuhan kita yang paling tahu itu adalah orang-orang terdekat kita. Nah, jadi rawatlah, dengarlah, komunikasikan segala sesuatu, bersikap lebih transparan dengan orang-orang terdekat kita. Karena mereka bertanggung jawab ke kita itu jangka panjang. Kalau teman-teman hanya sekedar saja, pada saat sakit mungkin mereka tidak ada. Mereka punya keluarganya juga tersendiri. Dan satu waktu akan berpisah. Seleksi alam. Entah itu karena sekolah, entah itu karena apa. Tapi itulah, mari rawat, jaga orang-orang terdekat. Kemudian bersinergi, berkolaborasi. Untuk komunitas-komunitas tentunya saya naik lagi ke tingkat yang lebih, skop lebih besar. Komunitas-komunitas, personal brandingnya, mari bekerja sama dengan BNN. Tidak usah canggung, tidak usah takut. Komunikasikan jika terjadi penyalahgunaan seperti apa, peredaran gelap seperti apa. Semuanya penanganan tidak hanya bersifat keras saja. Itu untuk yang jual narkoba. Tapi kalau untuk yang pakai narkotika, undang-undang menjamin bahwa mereka harus direhabilitasi. Seperti itu, Kak Susan.
1: Iya, seperti itu ya, teman Pro 2. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara pada pagi ini ya. Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang luar biasa, Pak Stanley dari BNNP Papua Barat, yang sudah berbagi ilmu yang daging banget ya soal PM4GM buat anak muda Manokwari ya. Dan makasih juga buat kamu yang sudah mantengin kita dari jam 9 tadi di Pro 2 ya, maupun lewat live Facebook. Nah, teman Pro 2, kesimpulannya ya, anak muda yang keren itu bukan yang ikutan tren negatif, tapi yang berani bersuara dan jaga circle-nya dari bahaya narkoba. Kesan pamit, sampai jumpa besok. Pro 2 Manokwari, teman terbaik kamu. Makasih Pak Stanley.
0: Makasih Susan, pemirsa ya.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Ya amat manis dan juga baik hati. Dia selalu ada waktu untuk membantuku.

0: Permisi Om, numpang amin.
1: Nyanyi apa kecerupan lo?
2: Jangan enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, payah lo.
0: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membaca karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Ah, bahaya.
3: Hargai karya musisi Indonesia dengan tidak membudayakan diri membajak dan menduplikat karya dalam bentuk apapun tanpa izin, karena pembajakan adalah kejahatan. Paham?
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Maskot Puspa Rawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat,
1: pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan, pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

kamu pernah tahu apa sejarah menarik di balik kenamaan Sang Wali? Pendapat yang mengatakan bahwa asal Madan Sang Wali sendiri kenamaan ini diketahui berawal dari masa peranan antara Sang Mata Angsa itu melawan konsumsi di Medan Perang. Lantas, prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah loh

bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak

0: kangguru itu cuma ada di Australia. Kangguru, dia juga ada di Papua. Dia punya nama kangguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulcerino. Kangguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di dalam perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Dia tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh dia tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di dalam bagian leher, pipi, dan dia kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kangguru mantel emas. Kangguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kangguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget.
1: So many tempat famous, like Times Square nih, yang really, really crowded. Kalau aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri. Kayak ada price gitu gak sih? Kalau kita post di social media, that's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana. Maisaro, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Aku nggak understand. Nggak tahu nih. Normally, anak zaman now tuh gini out-off-nya.
3: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya.
1: Dan yang paling penting sih, kita nggak lupa ya sama bahasa kita. Kamu ingat kan, kelas sembah pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong.
4: Produce that.

Bantu aku menjaga.

0: Banyaknya nilai. Perhaps later kita bisa lah go ke sana. Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Aku nggak understand. Nggak tahu nih. Normally anak zaman mau tuh.
1: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya.
0: Dan yang paling penting sih, kita nggak lupa ya sama bahasa kita. Kamu ingat kan, gelar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong.
2: Produk FM

vida por día.

Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan. Caranya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun. Punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan yang baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan.

Nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Nasabah bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia. Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di dalam perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Dia tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh dapur tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di dapur bagian leher, pipi, dan dapur kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Pro2FM.
2: Pro2FM.
3: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
4: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
3: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak haul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
5: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya.
3: Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita.
5: Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong.
1: Pro2FM.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro2FM.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
3: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
4: Saya dibully, Mak.
3: Bully? Apa itu bully?
4: Dikata-katain, Mak.
3: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak?
4: Hah? Sama sosmed, Mak.
3: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
4: Ini loh, Mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu?
1: Produ FM.
5: Bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
6: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan

Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

siang ya. Dan teman-teman, inflasi Mei melonjak, Apindo ingatkan resiko terhadap pertumbuhan konsumsi. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo khawatir daya beli masyarakat akan semakin turun seiring dengan keluarnya data dari Badan Pusat Statistik atau BPS ya. Di mana BPS menyebut inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan. Untuk mengalami kenaikan dibandingkan April yang berada di posisi 2,42%. Analisis kebijakan ekonomi Apindo, Ajaib Hamdani mengatakan kenaikan inflasi menggambarkan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
2: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Come on, man.
1: Please deh.
0: Hari gini,
1: kalau kita nggak concern sama bahasa Indonesia,
0: siapa lagi? Bahasa Indonesia is the best.
1: Tapi up to you sih.
0: Asli, gue ilfeel banget dengan bahasa kita di mix nggak karuan. Sok gaul, keme Inggris, nggak penting banget. Maybe, kalau itu bikin lu pede, terserah. Secara lagi ngetrend, man. Kalau bisa, pakai dong bahasa Indonesia yang baik dan gimana gitu loh. Kasian, men, kalau bahasa kita diacak-acak. By the way, dapat salam dari IYD. Hah, apa? Lu bilang gue nggak gaul? So what gitu loh.
2: Masih ingat kan? Kita pernah bersumpah mengakui satu bahasa. Bahasa Indonesia. Sumpah lo. Produ FM.
3: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang,

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kuat.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibalik.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Santai siang, Pro 2 Manokwari.
2: Pro 2 FM.

teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman Pro 2, karena sudah berada di pukul 13 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur ya, jadi santai siang kali ini akan masuk pembahasan ke olahraga nih. Dan siapa sih di sini yang nggak tahu soal bulu tangkis ya? Duel panas senior kontra junior, Jojo dan Alwi berebut tempat di perempat final. Informasi ini dilansir ya dari rri.co.id teman-teman, di mana duel sesama wakil Indonesia tersaji panas di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Jonathan Christie menantang Alwi Farhan demi tiket perempatan final. Nah, laga berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis 4 Juni 2026. Duel senior melawan junior menjadi ajang pembuktian kekuatan terbaik Indonesia. Sebagai senior, Jonathan ingin membuktikan dirinya masih kuat di Indonesia. Dia bertekad tampil maksimal di hadapan pendukung setianya. Jojo, sapaan akrab, berhasil lolos babak kedua setelah menang atas Jiang Heng Joseon Ti. Jonathan menang 2 game langsung dengan skor 21-18, 21-15. Sementara Alwi Farhan tidak ingin terbebani ya. Juara Indonesia Master 2026 ini ingin tampil enjoy dan menghibur para penggemar bulu tangkis tanah air. Bermain apik di laga pertama Indonesia Open 2026, Alwi mengamankan tiket babak 16 besar usai menang atas Lakshi Sen dari India. Dua game menjadi milik Alwi dengan skor 21-19, 21-16.

0: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Produ FM. Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

targetkan Ballon d'Or ya 2026 dan bahwa Inggris juara di Piala Dunia. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana kapten timnas Inggris Harry Kane berharap dirinya dapat meraih Ballon d'Or 2026. Pria 33 tahun itu menorehkan catatan 61 gol dalam 51 penampilannya musim ini bersama Bayern Munchen. Kane mengatakan pemenang Ballon d'Or sebelumnya tergantung pada pencapaian di turnamen-turnamen besar dan skala Eropa dan juga dunia. Untuk meraih penghargaan tersebut, dia harus bersaing dengan nama-nama seperti Ousmane Dembele, kemudian Lamine Yamal, dan juga Declan Rice. Ya, pada Piala Dunia 2026, skuad The Three Lions akan sangat bergantung ya pada Kane sebagai ujung tombaknya. Inggris bertekad meraih gelar juara setelah beberapa kali nyaris gagal di turnamen internasional. Kane yakin performa klubnya yang luar biasa bisa diterapkan di timnas Inggris. Mantan pemain Tottenham Hotspur itu bertekad untuk membawa negerinya meraih kejayaan di Piala.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Stay tuned on Podcast. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gua apa, Pak?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2, teman-teman. Kamu di santai siang yang olahraga nih. Ya teman-teman, Pro 2, kiper keturunan Indonesia Dani van den Heuvel tinggalkan klub Purji. Informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana kiper keturunan Indonesia Belanda Dani van den Heuvel resmi berpisah dengan klub Purji. Dengan klub tersebut memutuskan tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada musim panas 2026. Dengan demikian, pemain berusia 23 tahun itu kini berstatus bebas transfer dan dapat bergabung dengan klub baru. Ia juga berambisi mendapatkan menit bermain lebih banyak di klub berikutnya. Saat direkrut, ia menandatangani kontrak berdurasi 2 musim hingga Juni 2026 sepanjang musim 2025-2026. Penjaga gawang kelahiran Delft Belanda itu beberapa kali mendapatkan kesempatan tampil bersama tim klub Burgi di kompetisi domestik Belgia ya. Ia juga tercatat pernah membela tim kelompok umur Belanda hingga level U21. Keputusan meninggalkan klub Burgi membuka peluang bagi Van den Heuvel untuk mencari klub baru yang dapat memberikannya beberapa menit bermain lebih reguler.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
4: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Pro 2 bersama Ardi di sini di Santai Siang. Dan teman-teman Pro 2, kita tadi udah bahas banyak banget ya, dari mulai bulu tangkis, kemudian sepak bola luar negeri hingga di Piala Dunia juga ya tadi ya. Dan teman-teman Pro 2, kita akan kembali membahas sepak bola, tapi kita akan bahas sepak bola Timnas nih. FIFA Women's Match Day, Timnas Putri Indonesia tunduk dari Singapura 0-2. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Timnas Putri Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 atau Garuda Championship Series. Nah, pertandingan antara kedua tim berlangsung di Stadion Akramanik, Bandung di Rabu 3 Juni 2026 kemarin ya. Dan Singapura langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan. Peluang Nicola Lim dan Nur Syafwani juga beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Dan bola masuk ke gawang yang dijaga Alena Ayu Rumi setelah membentur kaki pemain di diaspora itu. Skuad Garuda Pertiwi berusaha merespon lewat sejumlah serangan berbahaya. Namun, peluang Emily Nahon dan juga Seva Imut belum membuahkan hasil untuk menyamakan kedudukan. Sebaliknya, justru Singapura yang sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-22 melalui Nicola Lim di tendangan melengkung gagal dijangkau oleh kiper Alena Ayu Arumi. Dan sepanjang sisa babak pertama, Vini Silvanus dan kawan-kawan terus berupaya menekan lawan. Namun kiper Singapura, Nur Ifarida, tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang tim tuan rumah.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman Prodo, masih di jalurnya Prodo bersama Ardi di sini. Dan di santai siang nggak kerasa sudah berada di pukul 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan film Monster Pabrik Rambut hadirkan horor rutinitas kerja dengan nuansa retro. Wah, gimana tuh? Yuk kita bahas. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana film Monster Pabrik Rambut karya sutradara Edwin akan mulai tayang di bioskop pada 4 Juni 2026. Dan film produksi Palari Films tersebut menghadirkan horor fantasi retro dengan latar pabrik rambut dan pekerja kurang tidur. Waduh, relate banget nih. Film ini dibintangi oleh Rachel Amanda, Lutesa, kemudian Iqbal Ramadhani, Didik Nina Tok, dan beberapa lainnya ya, seperti Sal Priadi, serta Kev juga. Kehadiran para pemain tersebut mendukung pengalaman horor yang dibangun melalui suasana pabrik yang mencekam. Edwin menghadirkan sosok monster sebagai bagian dari eksplorasi baru dalam genre horor Indonesia. Ketegangan cerita dibangun melalui atmosfer pabrik rambut serta berbagai peristiwa janggal yang dialami oleh para pekerja. Karakter bos Mariati yang diperankan oleh Didik Dini Towok ya, digambarkan ramah namun memiliki sifat eksploitatif. Seseorang tersebut menjadi salah satu elemen penting yang memperkuat nuansa menyeramkan sepanjang cerita. Waduh, jadi gak sabar ya buat nunggu nih. Nah, eksplorasi visual film dilakukan menggunakan pendekatan participle effect tanpa menggunakan teknologi CGI. Pendekatan tersebut dipilih untuk menghadirkan nuansa retro yang menjadi identitas kuat dari film. Yuk kita nantikan aja film Rumah Monster Pabrik Rambut.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali
3: pilihan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

ada di sini dan masih seputaran hiburan ya buat teman-teman yang suka banget sama K-drama ya. Park Shin Hye pastikan kembali bintangi musim kedua dari series The Judge from Hell. Informasi ini dilansir dari rri.go.id di mana aktris Park Shin Hye dipastikan kembali membintangi musim kedua drama dari The Judge from Hell yang akan tayang tahun depan. Kepastian tersebut diumumkan langsung dari pihak SBS dalam acara media drama yang berlangsung di Seoul. Pengumuman disampaikan oleh CEO Studio S, Hong Sung Chang, saat menghadirkan acara SBS Drama Next Episode pada Senin 1 Juni 2026. Dalam kesempatan yang sama, SBS juga memperkenalkan sejumlah drama yang telah disiapkan. Deretan tayangan tersebut dijadwalkan mengisi paruh kedua tahun 2026 hingga paruh pertama 2027. Untuk semester kedua tahun ini, SBS menyiapkan beberapa judul seperti Agent Kim, Reactive, kemudian ada Flex X Corps 2, lalu juga ada Dr. X Age of the White Mafia, Code Partner 2, serta 9 to 6. Sementara pada paruh pertama tahun depan, SBS berencana menghadirkan XCIO, kemudian The Long Short Trial, dan juga Nightmare. Kejaran tersebut juga mencakup full count yang akan melengkapi daftar produksi terbaru stasiun TV tersebut.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
3: Produ FM.
4: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru. Boleh juga nih.
5: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
4: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
5: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
4: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
5: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
4: Iya sih.
6: Het hele land oranje. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan.

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Komen er weer aan. Het hele huis van links naar rechts als er wordt gescoord. We juichen ja wat Nederland is. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia. Produ FM. Teman terbaik.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: dan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2. Ya, teman-teman, Info Pro 2 datang dari pemenuhan gizi program MBG Komisi ke-13, ingatkan hak konsultasi warga untuk UUD 2045. Ya, anggota Komisi 8 DPR RI Erika Diah Pitaloka menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan BGN RI. Perombakan jajaran pimpinan BGN dinilai sebagai bentuk keseriusan memperbaiki data kelola program MBG. Politikus PDIP ini menegaskan pemenuhan gizi pada program MBG merupakan hak konstitusi setiap warga negara. Mengingat hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian Info Pro 2 edisi 4 Juni 2026.

0: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu.
2: Saatnya ceria bersama Pro 2 RRI Manokwari.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
2: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif, yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
4: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Teman terbaik kamu, Produ FM.
7: Produ FM,
8: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodinya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Frans Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Frans Glitter tuh dari mana?
3: Oh, Produ FM. Gitu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gaji bu habis, cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan, gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya, jangan teledor pakai pay later. Biar keuangan kamu nggak jadi film horror.

di tahun-tahun masih ada jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan teman-teman, karena berada di masuk di tanggal di jam 15:34 waktu Indonesia Timur ya. Jadi Ardi akan nemenin teman-teman di sore ceria nih. Dan sore ceria awal-awal ini Ardi bakal ngasih informasi dari Teluk Kondama matangkan kesiapan jelang sidang sinode GKI di tanah Papua. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana pemerintah Kabupaten Teluk Pondama memastikan seluruh kebutuhan dasar untuk pelaksanaan sidang sinode GKI ke-19 tahun 2027 di tanah Papua telah dipersiapkan. Kesiapan tersebut mencakup akomodasi, transportasi hingga dukungan masyarakat sebagai tuan rumah. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Pondama, Azerwa Roy, juga mengatakan daerahnya telah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan kegiatan berskala besar, sehingga tidak membutuhkan persiapan khusus yang dilakukan secara mendadak menjelang pelaksanaan sidang. Menurut Waroy, juga berbagai sarana pendukung telah dipersiapkan sejak tahun 2025. Pengamanan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam menyambut peserta dan putusan gereja dari berbagai wilayah di Papua.

0: bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
0: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Produ FM. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini. Dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Telepon kamu bunyi tuh.
6: Oh iya. Halo?
7: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
6: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa, Mak?
7: Jadi jaki bulan lebaran nanti, Nak.
6: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
7: Nah, kalau sempat pulang kina, Mama rindu.
5: Kenapa, Ton?
6: Itu ibu saya suruh pulang.
5: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali, loh.
6: Masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
5: Bersyukur, loh, Ton. Kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
6: Ma.
8: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
6: Ma.
9: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
6: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Mak.
10: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia
2: tanah air berdeka.
3: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
4: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

0: memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya.
3: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
2: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
3: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
2: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
3: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
2: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
3: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
4: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Sahabat, siapa di antara kamu yang mempunyai sahabat kecil yang masih awet hingga sekarang? Apakah kamu tahu pentingnya menjaga persahabatan? Ternyata, persahabatan itu bisa berdampak besar pada kesehatan fisik dan pikiran kita. Ketika masih bersekolah, rasanya jauh lebih mudah untuk berteman, dikelilingi oleh orang-orang yang seusia dengan minat yang sama. Wajar saja kita dapat membentuk banyak pertemanan. Namun, seiring bertambahnya usia, jumlah teman yang kita miliki cenderung menurun. Ternyata, ini merupakan hal yang wajar. Penurunan jumlah sahabat ini biasanya sesuai dengan peristiwa besar yang telah terjadi dalam hidup kita. Dengan persahabatan, ikatan sosial pada rentang kehidupan terbilang 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan berolahraga. Memiliki teman membuat merasa nyaman hingga menjadi kunci untuk kesehatan yang lebih baik. Seperti syair lagu Persahabatan Bagai Kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Selamat Hari Persahabatan Sedunia 30 Juli. Happy International Friendship Day.

0: teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakanandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Ma dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Iya teman-teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu di sore ceria ini. Dan teman-teman Pro 2, yuk kita bahas dan simak hari besar nasional yang dan internasional ya, yang diperingati di setiap tanggal 4 Juni. Ada apa aja ya? Ya, dilansir dari beberapa sumber, yang pertama adalah Hari Internasional Anak Tak Berdosa Korban Agresi. Ya, Hari Internasional Anak-Anak Tak Berdosa Korban Agresi diperingati setiap tanggal 4 Juni sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak korban kekerasan. Peringatan ini juga menjadi peringatan pentingnya perlindungan hak anak di berbagai wilayah konflik dunia. Peringatan tersebut ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya, setelah sidang darurat mengenai Palestina pada 19 Agustus 1982. Saat itu Majelis Umum PBB menyatakan prihatin atas banyaknya korban anak-anak Palestina dan Lebanon. Yang kedua adalah kenaikan Yesus Kristus dalam Gereja Ortodoks ya. Pada 4 Juni 2026, umat Gereja Ortodoks juga memperingati Hari Kenaikan Yesus atau Ortodoks Ascension Day. Perayaan tersebut jatuh pada hari Kamis pertama bulan Juni yang dirayakan setiap tahunnya. Hari ini juga memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga setelah kebangkitannya dari kematian. Dan ada juga dari Hari Safe National atau Secure Acts Frequently Talk Education and Empower. Dan di tanggal 4 Juni juga diperingati sebagai Hari Safe SAFE ya, nasional yang berkembang di Amerika Serikat. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai penyimpanan senjata api yang aman. Dan yang terakhir nih ada Hari Corgi Internasional. Setiap tanggal 4 Juni juga diperingati sebagai Hari Corgi Internasional di berbagai negara. Peringatan tersebut menjadi momen khusus bagi pencinta ras anjing Corgi di dunia. Corgi merupakan ras anjing asal Wales yang dikenal bertubuh panjang dan berkaki pendek. Karakteristik tersebut membuat Corgi memiliki penampilan unik dan mudah dikenali masyarakat.

0: Kakak tahu tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Ya teman-teman Pro2, masih di jalurnya Pro2, teman terbaik kamu bersama Ardi di sini di Sore Ceria. Dan gak kerasa ternyata sudah berada di pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur. Ardi nemenin teman-teman Pro2 ya. Dan sudah waktunya Ardi untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena penyiar di day part kedua atau di Sore Ceria hingga nanti jaga malam adalah Kak Vera. Jadi stay tune aja terus jalurnya Pro2. Dan sebelum itu Ardi juga mau infokan kita akan bergabung dengan Pro1 dulu untuk sama-sama menantikan azan maghrib. Jadi stay tune aja terus jalurnya Pro2, teman terbaik kamu.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Iya, baik banget kita sekarang mengikuti azan maghrib ya. Dan selanjutnya rangkaian lagu-lagu religi islami menemani Anda di sore menjelang malam hari. Tentunya masih bersama kami di Pro 1 Manokwari, kanal inspirasi dan juga informasi.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Teman terbaik kamu. Hit Music Station.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Info Pro 2.

Teman Perdua Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia buka suara setelah rupiah tembus 18.000. Teman Perdua Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti buka suara soal stabilitas dari rupiah setelah menembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat hari ini dan rekor terendah sepanjang masa. Dan pelemahan ini masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi dan menghambat proses prospek kedamaian. Sehingga terjadi arus dana keluar dari negara emerging termasuk Indonesia. Dan selain itu, kebutuhan domestik masih cukup besar sesuai dengan pola repatriasi dividen dan juga pembayaran utang luar negeri. Demikian Info Pro 2.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Paket.
3: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai, guys. Ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget, kan?
4: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
3: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
4: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
5: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Kekasih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Dia enggak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.
4: Teman terbaik kamu. A bird with her wings to the north.

Teman Produa mengenal gaya hidup konsumtif dan dampaknya bagi kehidupan. Teman Produa, siapa yang suka konsumtif? Apalagi awal muda, awal bulan maksudnya. Gaji 13 pula. Nah, gaya hidup konsumtif mendorong seseorang membeli banyak barang untuk bisa membentuk identitas melalui kepemilikannya. Perilaku ini ditandai pengeluaran berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaat secara bijak. Nah, apa itu gaya hidup konsumtif? Teman Produa, gaya ini menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi, ya. Perilaku ini membuat seseorang cenderung mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa perencanaan jelas. Nah, kalau kata KBBI, konsumtif berarti hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi baru. Kalau dibiarkan, kebiasaan ini memicu pemborosan dan mengganggu kondisi keuangan jangka panjang.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.

teman-teman Pro 2. Ya, jangan lupa nanti kita di pukul 21 kita akan ada program bersama Pro 2 Jakarta nantinya, musik live chat teman Pro 2. Nantinya ada bintang tamunya Alessandra L. Hostnya Edit, iya. Siapakah Alessandra L, ya? Adakah yang sudah tahu? Kalau misalnya belum, boleh ya nanti didengarin ya pukul 21 dari Pro 2 Jakarta. Teman berdua naik skuter dari Tanah Suci ke Benua Biru, Om Daeng bertekad mengukir sejarah. Nah, patut ditiru nih semangatnya ya. Soalnya kalau anak muda sekarang tuh mau jalan aja mager kayaknya. Teman berdua petualang skuter, Om Daeng bersiap memulai ekspedisi lintas benua dari Mekah menuju Eropa. Perjalanan bertajuk Mekah to Eropa ini dijadwalkan dimulai pada pertengahan Juni ya. Om Daeng menyampaikan rencana ini dalam jumpa pers di sebuah kafe kawasan Tangerang. Ini niat banget ya, sampai bikin jumpa pers juga. Dan perjalanan ini bukan hanya tentang destinasi teman Pro 2, tapi juga tentang cerita, semangat, pengalaman, dan juga keberanian melintasi batas negara. Dan dalam ekspedisi terbaru ini, Om Daeng akan menempuh jarak sekitar 11.000 km dan perjalanan kurang lebih 5 bulan akan melintas di 13 negara. Nah, ini ya, petualang skuter Om Daeng. Kita aja kalau misalnya, bukan kita ya, saya deh ya. Saya aja kalau misalnya mau jalan kemana gitu ya, ke warung atau kemana, kayaknya males banget jalan ya. Kayaknya mager, kayaknya teman perlu juga sama kayaknya ya.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Missy, excuse me, Missy.
2: Oh, ambil serikat juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kak sama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh, Kak, tabe.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Teman Prodo, fenomena silent treatment semakin sering dibicarakan karena kerap mempengaruhi hubungan pribadi dan komunikasi sehari-hari banyak orang belakangan ini. Sikap mendiamkan seseorang bisa memicu jarak emosional hingga memperbesar konflik dalam hubungan nantinya. Dan melansir dari berbagai sumber, mengenal fenomena dari silent treatment, teman Prodo, merupakan perilaku mengabaikan seseorang ketika konflik sehingga komunikasi penting dalam hubungan menjadi sulit diselesaikan dengan baik. Sikap ini bisa membuat seseorang merasa bingung, kecewa, tidak dihargai, hingga terluka secara emosional dalam hubungan sehari-hari. Perilaku ini berbeda dengan menunda pembicaraan sementara untuk menenangkan diri sebelum berdiskusi kembali dalam situasi yang lebih nyaman bersama. Silent treatment biasanya berlangsung lama sehingga sering dianggap mirip stonewalling atau perilaku menutup diri dalam hubungan interpersonal. Fenomena ini bisa terjadi pada hubungan asmara, keluarga, pertemanan, hingga lingkungan kerja dengan dampak emosional yang cukup besar berkepanjangan. Kalau dalam beberapa situasi ya, teman Prodo, seorang memilih diam sebagai bentuk perlindungan akibat tekanan, ancaman, maupun rasa frustasi yang berlebihan.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinya. Sosok Pete merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
2: Produ FM.
1: Hormati
3: teman terbaik kamu.
4: Produ FM.

Teman Perdua sudah pukul 20 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Nanti di pukul 21 kita akan bergabung dengan Perdua Jakarta, Teman Perdua, untuk program musik live chat MLC barengan sama Alessandre ya, dan juga dengan hostnya Edith. Kita simak bersama nanti ya, pukul 21 hingga pukul 22. Stay tune di 97.8 MHz.

AF Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini sendirian aja. Tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan, jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat. Karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Lebih tepatnya di Pekumbuh.
0: Pekumbuh.
1: Yeah,
0: wah, itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari makanan yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel?
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke.
1: Iya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang
1: mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oke.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian.
1: Iya, sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya, susah. Memang... ya, apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya, kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya.
1: Sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Boy, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu. Jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Okay.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya, kan.
1: Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya, dari situlah.
0: Oke, dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget deh pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Enggak ada
0: batasan usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Mau kapan aja lah, pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gitu rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana.
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Apa gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak,
0: iya
1: itu aja sih.
0: Benar sih. Itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya enggak disukain sama orang gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya. Berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Iya. Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Oh, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, ya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah, mm-hmm. di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu, mm-hmm. untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus gak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga
0: gitu. Menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, mm-hmm. ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah ikhlasin aja berarti uh-huh. memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Yep.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya, cinta kan gak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, mm-mm. ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya berarti mm-mm. satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya gak seimbang
1: iya.
0: gitu ya.
1: Iya benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya
1: capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya,
1: benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu apa setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya?
1: Iya. Iya aja deh.
0: Iya. Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama mm-hmm. banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu mm-hmm. kalau enggak main game, mm-hmm. main musik.
0: Oh,
1: main
0: yeah.
1: gitar.
0: Iya, gitu kan.
1: Pas lagi bosen nih mm-hmm. main game kan, terus lagi megang gitar. Tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay. Pertama berarti nada nih ketemu
1: nada.
0: Nih.
1: Nada yeah. ketemu nih. Oke, oh, kayaknya enak nih. Na na na na na na na na gitu kan. Mm. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy. Iya,
0: yeah, benar sih. Enggak masuk ke nadanya yeah, dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Gitu. Mm-hmm. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget di situ.
1: Recall ya. Ya, terakhirnya tertuanglah jadi lirik.
0: Oke. Okay.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kan? Dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi bener. Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Mm-hmm. Iya, sih. Benar sih. Tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada enggak ingat ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya, penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang nggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa. Lanjut. Apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja. Sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya nih ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay. Oh, gitu. Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya? Ada sih gitu. Apa mau ini jadi penyanyi?
0: Oke.
1: Okay. Ya udah kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah. Langsung lah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tinggal mau dibikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Iya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Life Chat.

0: Abang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Mang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih keep, masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu kan.
1: Penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun, karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua enggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gua denger enak udah gitu.
0: Oh.
1: Gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gua musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya,
0: benar.
1: Jadi enggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gua dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada enggak?
1: Semampuku.
0: Bagus. Bagus.
1: Nanyanya ke gua.
0: Iya, bener. Gua kan mancing aja. Gua kan mancing-mancing aja gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau Semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Iya. Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya. Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Udah bisa jadi temen ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada. Ya di channel YouTube Alesandea.
0: Ya, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alesandea.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke. Okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alesandea gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alesandea.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah. Ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya. Menemani
1: kegalauan. Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Gitu dia. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampuku. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Oke. Berarti jangan lupa teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Iya. Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi gak sibuk, sempetin. Karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gue hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti gak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel, pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua produa seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ali sudah main-main. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman produa seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Produa FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kita sudah ikuti program musik live chat dari Pro 2 Jakarta, dan itu kembali di Pro 2 Manokwari ya, di 97.8.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
3: Halo.
4: Kamu di mana sih?
3: Aku udah di jalan ke sana.
4: Dari tadi di jalan mulu, nggak nyampe-nyampe.
3: Kamu yang sabar ya.
4: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
3: Maafin aku ya.
4: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah dekat. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
3: Aku udah dijemput duluan.
5: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Produa Manokwari.
5: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

hadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Rocks, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
4: It wasn't the loss of Neymar on the attack.
5: Guys, tim Samba, komposisi starting elevennya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
1: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
5: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
1: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
6: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
1: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.

Teman Produa, ya tentunya lagu pilihan sudah menemani teman Produa di malam hari ini. Dan jangan lupa nanti di pukul 23 ya, masih akan terus menemani aktivitas teman Produa. Mungkin hari ini sudah lelah beraktivitas ya, capek seharian, entah itu ngampus, sekolah, dan lagi ujian akhir semester ya, masih berkutat untuk belajar. Oke, karena biasanya kalau UAS tuh walaupun ada ujian tetap ada tugas-tugas juga, lebih berat malah tugasnya. Mungkin sambil mendengarkan Produa teman kamu di malam hari ini ya, dan juga besok yang mau kerja, siapkan stamina buat adik-adik sekolah juga yang ujian besok ya, cepat istirahat supaya bangunnya cepat dan nggak ketinggalan untuk nanti besok ikut ujian.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy.
1: Ambil kita juga, Kak.
0: Missy.
2: Tabe-tabe kok itu?
0: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
0: Kasa majika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh kak, tabe-tabe.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Missy, excuse me, Missy.
1: Ambil kakak juga, kak.
0: Missy.
2: Tabe-tabe, kok itu?
0: Kita gak dengar, kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak gak pakai kata tabe?
0: Kasa majika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tukar tabe-tabe ki.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

Unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

bola di depan gawang. Dia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda,

Kristina Silubun, atlet bela diri Sorinji Kenpo, Papua Barat. Prestasi saya di Tuhan pada PON 20 tahun 2021, saya dapat mempersembahkan

Jawa Barat yang 2016 saya tidak terpercaya dengan PON karena harus gugur di kualifikasi PON. Di situ menjadi motivasi bagi saya bahwa untuk

semangat saja untuk terus meraih profesi kalian, khususnya di bidang olahraga, dan jadilah duta-duta olahraga Papua Barat untuk dapat memberikan yang terbaik dari yang terbaik.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian siaran perdua untuk edisi 4 Juni 2026. Kita jumpa lagi esok pada pukul 4 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya pada frekuensi yang sama, 97.8 MHz. Akhirnya saya Vera bersama rekan Adit menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di darah, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Ya, selamat pagi sahabat Nusantara dimanapun berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Manokwari, mengudara pada FM 97,8 MHz, menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Baiklah sahabat, selamat mengikuti rangkaian acara kami, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 2 hanya di Pro 2 Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan

0: tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Info Pro 2.
1: Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Istana Bantah Purbaya mundur dari Kabinet Merah Putih. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah rumor Menteri Purbaya Yohadi Sadewa mundur dari Kabinet Merah Putih. Bahkan Mensnek juga mempertanyakan kepada awak media sumber dari rumor tersebut. Ia juga mengatakan Purbaya telah membantah rumor pengunduran diri dari Kabinet Merah Putih. Saat ini, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjaga fiskal Indonesia agar tetap sehat. Terkait nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan IHSG yang memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh level 18.000 per dolar Amerika. Sekian Info Pro 2 edisi Jumat 5 Juni 2020. 26.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Nila.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Spada!
5: Selamat pagi, teman Produa!
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
7: Teman terbaik.

Ya teman-teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Gimana nih kabarnya teman-teman Pro 2? Semoga sehat semua ya yang mendengarkan kita di baik terestrial maupun di era digital. Buat teman-teman, semangat yuk hari ini. Di hari Jumat ini ya, Ardi akan nemenin teman-teman Pro 2 dari sekarang hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan di hari Jumat ini ada kegiatan apa aja nih teman-teman? Mungkin ada yang masih sekolah, ada yang juga berangkat kerja. Semangat terus pokoknya teman-teman ya, jangan loyo, tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan juga buat teman-teman. Jangan lupa untuk minum air putih 2 liter per hari ya, supaya terhindar dari dehidrasi. Dan teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 ya, Abi akan ngasih informasi dan juga lagu-lagu menarik tentunya yang akan membuat teman-teman Pro 2 yang mendengarkan semangat terus untuk menjalani hari. Dan untuk itu, sesaat lagi akan ada lagu dari siapa ya? Dari Fry Loop, Fry dengan judul Loop. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Kemarin kamu udah ngelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Cikingabul. Kok ngegau sih?
2: Bisa aja jadi nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dan pangan jajan berbahaya. Teman terbaik kamu.
4: Yeah.

Ya teman, masih di Pro 2, teman terbaik kamu ya. Dan teman-teman, hari masih informasi di mana dari Indonesia ke Montevideo, Menbud Fadli dorong pertukaran pameran seni ya. Informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadli Zon mendorong penguatan kerjasama budaya antara Indonesia dan Uruguay melalui pertukaran pameran. Nah, langkah tersebut teman-teman diharapkan mampu untuk mempererat hubungan kedua negara yang telah terjalin selama 6 dekade terakhir. Ia mengatakan rencana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama beberapa berbagai pihak ya, terkait dengan kedua negara. Pemerintah juga akan menjajaki bentuk kolaborasi yang memungkinkan untuk memperkuat hubungan budaya secara berkelanjutan. Selain itu, Kementerian Kebudayaan berharap program residensi seniman dapat menjadi ruang pertukaran gagasan dan pengalaman kreatif ya teman-teman. Melalui program tersebut, seniman internasional diharapkan dapat mengenal serta merefleksikan kekayaan budaya Indonesia dalam rangka karya-karya mereka juga.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to WKWKWK. Yay!
2: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
3: Loh, udah izin belum?
2: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
3: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki. Hak kekayaan intelektual.
2: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
3: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
2: Gitunya, cuma satu lagu kok.
3: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
2: Ngeri deh.
3: Ngeri.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya selamat pagi buat teman-teman Pro 2 dimanapun berada yang mendengarkan RRI Pro 2 ini ya teman-teman, di 97,8 MHz ataupun di RRI Digital ya. Buat teman-teman yang mendengarkan, semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk teman-teman. Semoga menjadi hari yang apa ya? Ya semoga hari ini menjadi hari yang terbaik buat teman-teman lah. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ada sedikit rasa sakit, atau mungkin ya semoga sakitnya segera diangkat ya, supaya bisa menikmati hari Jumat ini ya, karena besok udah weekend nih. Jadi hari ini harus semangat buat teman-teman yang sekolah ataupun kerja. Dan teman-teman tahu gak sih kalau misalnya kenapa dibilang harus jaga kondisi juga? Karena El Nino mulai terdeteksi dari gelombang Kelvin di Samudra Pasifik. Waduh. Ya, informasi ini dilansir dari rri.go.id, di mana pergerakan air laut yang lebih hangat terdeteksi dari Pasifik Barat menuju wilayah pesisir Kolombia, Ekuador, dan Peru. Hal itu diungkap dari data ketinggian permukaan laut melalui satelit Sentinel-6 Michael Frelich dikumpulkan pada Mei, mulai dari bulan Maret sampai Mei 2026. Nah teman-teman, fenomena ini tuh sebagai gelombang Kelvin hangat yang ditandai dalam data dengan warna orange, merah, dan juga putih. Mengutip dari laman resmi dari NASA pada Kamis 4 Juni 2026, gelombang tersebut mulai terbentuk pada awal Maret. Sebelumnya muncul gelombang kecil di sekitar Mikronesia pada akhir Januari yang kemudian menghilang pada pertengahan Februari, dan gelombang yang lebih kuat bergerak ke arah timur dan terus bergerak hingga pertengahan Mei.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

pagi gini tuh olahraga nggak sih yang paling sering kegiatannya paling sering dilakukan ya ketika pagi. Nah teman-teman, buat teman-teman yang mau produktif tanpa ribet, ini adalah 6 kebiasaan kecil yang perlu untuk dicoba. Ya, dilansir dari rri.co.id, di mana di era digital yang bergerak cepat ini, produktivitas tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten sering memberikan hasil yang lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Nah, mengutip dari berbagai sumber nih, berikut adalah kebiasaan kecil yang bisa membantu hidup untuk lebih produktif. Yang pertama, jangan langsung buka gawai saat bangun tidur. Ayo, siapa tuh? Ya, menghindari gawai saat sesaat setelah membangun tidur dapat membantu menjaga fokus sejak awal hari. Kemudian yang kedua, minum air putih setelah bangun tidur. Nah, setelah tidur semalaman, tubuh kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar. Dan minum air putih pada pagi hari membantu untuk menjaga metabolisme dan meningkatkan konsentrasi. Yang ketiga, membuat daftar prioritas dan to-do list. Membuat daftar prioritas membuat pekerjaan menjadi lebih terarah dan mudah diselesaikan. Cukup tuliskan beberapa tugas utama agar fokus tetap terjaga sepanjang hari. Yang keempat nih, kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu. Ya, menyelesaikan tugas terpenting lebih dahulu membantu memanfaatkan energi dan fokus secara optimal. Dan kelima, olahraga singkat tiap hari. Olahraga ringan setiap hari dapat membantu meningkatkan produktivitas dan menjaga kebugaran tubuh, teman-teman. Aktivitas fisik membantu aliran darah lebih lancar sehingga otak bekerja lebih optimal. Dan yang terakhir adalah luangkan waktu untuk refleksi. Ya, meluangkan waktu untuk refleksi dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Kebiasaan ini untuk memungkinkan seseorang mengevaluasi pencapaian dan memahami ya tantangan yang dihadapi. Nah, itu adalah tadi keenam kegiatan yang mungkin perlu dilakukan buat teman-teman Pro 2 supaya lebih produktif di setiap harinya.

Maskot Puspara Wi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus?
2: Yuk, ke gurun yuk.
3: Apa sih?
2: Itu orang itu.
3: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
2: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
3: Ih, kok direkam sih? Gimana?
2: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
4: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
5: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
4: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produa FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Ya teman-teman, masih bersama Ari di sini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya teman-teman, siapa nih di sini yang suka ngerokok nih? Nah, selain asap nih, ternyata berikut ada 5 penyebab pneumonia ya yang perlu diwaspadai. Informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana pneumonia atau paru-paru basah seringkali identik dengan dampak buruk asap rokok. Namun tahukah teman-teman kalau misal infeksi paru-paru akut itu juga bisa dipicu oleh lingkungan kondisi lingkungan ya di dalam rumah. Nah, menurut WHO sendiri, pneumonia juga merupakan salah satu penyebab kematian infeksi tunggal terbesar pada anak-anak di seluruh dunia maksudnya. Tanpa disadari, udara di dalam rumah juga menyimpan berbagai partikel yang beresiko mengganggu kesehatan paru-paru, terutama pada anak-anak dan lansia. Yang kita bahas adalah 5 penyebab pneumonia non-rokok yang di sekitar kita ya, yang jarang disadari. Yang pertama adalah debu menumpuk di kipas angin. Ya, kipas angin yang jarang dibersihkan akan menjadi sarang bagi debu ya, tungau, serta suara jamur. Jadi saat dinyalakan, baling-baling kipas akan memutar dan menyebabkan partikel mikro tersebut menyebarkan ke seluruh ruangan. Yang kedua adalah penggunaan bedak tabur. Kegiatan menggunakan bedak tabur, terutama pada bayi dan anak-anak, memiliki resiko tersendiri. Partikel halus ya, dari bedak tabur sangat mudah terbang di udara dan terhirup masuk dalam paru-paru yang sensitif nih teman-teman. Kemudian, obat nyamuk semprot atau elektrik. Ya, bahan kimia sintetis yang terkandung dalam obat nyamuk semprot maupun elektrik dapat menghasilkan residu beracun di udara. Yang keempat, paparan virus dari orang terdekat. Pneumonia sangat mudah ya menular melalui droplet sesaat seorang terinfeksi, batuk, atau bersin. Jika siklus rumah buruk atau virus seperti influenza dan juga respiratori, itu juga akan bertahan lama dan bisa menginfeksi. Kemudian yang kelima, polusi dan sirkulasi udara yang buruk ya. Udara dapat dalam ruangan yang terjebak tanpa ventilasi yang baik akan menumpuk polutan, dan mulai dari asap dapur hingga bulu hewan peliharaan. Kualitas udara yang buruk menurunkan sistem imun pernapasan secara drastis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Teman terbaik kamu,
4: Rodoa. Gerik, gerik,

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu bersama Arki di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman-teman, Arki enggak selalu enggak akan lupa buat ingetin teman-teman ya untuk jangan lupa untuk minum air putih. Dan ya, kita bahas tanda-tanda kurang minum air putih yang perlu untuk diwaspadai. Informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air yang berperan penting untuk mendukung kerja sel jaringan dan organ. Maka dari itu nih, asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh sangatlah penting. Ya, dilansir dari alodokter.com, berikut adalah ciri-ciri tubuh yang kurang cairan yang mudah untuk dikenali. Yang pertama, sering merasa haus. Tanda paling umum tubuh kurang minum air, apalagi air putih ya, adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Yang kedua, mulut kering serta nafas tak sedap. Ya, kurangnya minum air putih menurunkan kondisi air liur sehingga mulut dan bibir terasa kering dan tidak nyaman. Akibatnya bakteri dalam mulut lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Yang ketiga adalah urin berwarna gelap. Ya, urin berwarna lebih gelap dari biasanya menjadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih. Yang keempat, cepat mengalami kelelahan. Ya, kurang minum air putih membuat tubuh teman-teman ya lebih cepat lelah karena dehidrasi dapat mengganggu kualitas siklus tidur malam. Yang kelima dan yang terakhir nih, konsentrasi menurun. Buat teman-teman yang kurang asupan air putih, dapat mengganggu konsentrasi karena tubuh tidak memiliki cukup cairan untuk mendukung fungsi otak. Dehidrasi dapat menurunkan daya ingat dan membuat fokus mudah terganggu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: Kakak tahu ke tidak Pesparawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antarctica. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Kalau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasian toh lek pahit di?
1: Lo yo lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh?
0: Oh iya.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman ter

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1994.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Di sini di Spada. Selamat pagi teman berdua. Dan teman-teman, yuk kita lihat perakhiran cuaca ibu kota provinsi Seoul Indonesia pada tanggal 5 Juni 2026. Ya, dilansir dari BMKG menyampaikan perakhiran cuaca provinsi Seoul Indonesia pada Jumat 5 Juni 2026. Perakirawan BMKG Dia Ayu Rentila mengatakan seperti dikutip pada kanal YouTube BMKG ya. Pertama, berada di Sumatera ya, Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Medan, Tanjung Pinang, dan Palembang, hujan disertai petir. Pekanbaru berawan tebal dan Padang berkabut. Kemudian kita ke Jawa, Serang hujan dengan intensitas ringan. Jakarta dan Bandung berawan tebal. Jogja cerah berawan. Semarang dan Surabaya berawan. Kemudian kita bergerak ke Bali dan Nusa Tenggara, di mana Denpasar dan Kupang berawan, sedangkan di Mataram berkabut. Kemudian kita ke Kalimantan, di mana Pontianak berawan tebal, Banjarmasin, Pangkal Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke Sulawesi, di mana Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Makassar berawan, sedangkan di Kendari berkabut. Lalu Maluku dan Papua, di mana Ternate, Sorong, dan Manokwari hujan dengan intensitas ringan. Kemudian di Ambon dan Merauke berawan, sedangkan di Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas sedang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dan dewasa selalu mengikuti ekonomi dan zaman. Clickers atau yang dikenal dengan nama lato-lato mulai muncul pada tahun 1960 di Amerika Serikat. Dulunya, mainan ini terbuat dari kaca hingga kayu dan tidak jarang serpihannya dapat terpental mengakibatkan sejumlah kasus cedera mata. Tidak heran, ada sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Mesir melarang permainan tersebut. Meskipun sempat dilarang, tepatnya pada tahun 1970, di Italia Utara diadakan kompetisi pertama permainan lato-lato atau dikenal dengan nama Calzanitello, saking populernya permainan tersebut. Mainan lato-lato sendiri populer di Indonesia tahun 1990-an.

0: Kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman, enggak kerasa ya waktu sudah berada di pukul 8:48 waktu Indonesia Timur. Dan tenang aja karena Ardi akan tetap menemani teman-teman Pro 2 dimanapun berada ya. Apapun aktivitasnya, Ardi akan tetap menemani teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, ada informasi nih di mana serial dokumenter ungkap kembali persidangan Michael Jackson tayang di Netflix. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana dokumenter Michael Jackson The Verdict kembali mengulas persidangan yang menyeret Michael Jackson pada tahun 2005 ya. Serial dokumenter itu memiliki 3 bagian dan menyoroti salah satunya kasus hukum selebritas yang paling banyak mendapatkan perhatian publik dalam sejarah. Kasus ini bermula pada tahun 2003 ketika Michael Jackson didakwa atas sejumlah tuduhan pelecehan seksual terhadap anak. Dakwaan tersebut memicu sorotan media internasional dan menjadikan proses persidangan sebagai perhatian utama jutaan orang di seluruh dunia. Meski pada akhirnya Michael Jackson dibebaskan dari seluruh dakwaan, kontroversi seputaran kasus tersebut tidak pernah benar-benar mereda. Minat publik terhadap kasus ini bahkan terus bertahan hingga kematiannya sang bintang di tahun 2009. Dilansir dari Tudum by Netflix, dokumenter ini menghadirkan kesaksian dari berbagai pihak yang berada di langsung di ruang sidang. Mereka mencakup anggota juri, jaksa penuntut, pengacara pembela, serta sejumlah saksi yang memainkan peran penting dalam persidangan.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak dapat dikembalikan. Teman terbaik kamu.
2: Wih, lagi melukis apa nih?
3: Ini laut, Bun.
2: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
3: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
2: Nah, kalau ini apa, Dek?
3: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
4: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.